0: Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan

0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
1: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
0: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
2: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi, pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
0: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
4: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama

0: Kita dapat BBM.
1: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Bukan. Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
4: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
3: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
5: Berarti mulainya di tahun depan?
3: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Al Jannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
7: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
8: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
9: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
6: Dan editorial RRI pagi.

Ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan

0: untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, seekor hiu paus terdampar di pesisir wilayah Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada Sabtu 19 September 2026. Mamalia dengan nama ilmiah Rhynchodontipus itu berukuran panjang 9,17 meter dengan lebar 2,9 meter. Sejumlah warga yang sempat warga setempat berupaya melakukan evakuasi, namun karena kondisi air laut surut dan bobot hiu yang beratnya sekira 5 ton sehingga sulit dilakukan evakuasi. Kepala Desa Matahora, Sahruni, mengatakan mereka bersama warga dan pihak terkait telah merangkai pelampung untuk evakuasi bangkai hiu paus tersebut. Dan juga dibantu oleh Balai Taman Nasional untuk pemasangan pelampung tersebut, pendengar. Nah, bangkai mamalia ini dikabarkan sedang hamil, akan dimusnahkan dengan cara dibakar karena memang mamalia tersebut dikarenakan kondisi air yang surut sehingga memang tidak mampu untuk bertahan hidup dan memang telah mati begitu, pendengar, sehingga perlu untuk bangkai dari hiu tersebut, dari mamalia tersebut, untuk segera dievakuasi begitu, pendengar, dengan cara dibakar begitu agar tidak terjadi pembusukan dan juga mencemari lingkungan setempat dan juga tentunya menghindari, karena kalau berdasarkan beberapa artikel kan, kalau seandainya ada hiu yang terdampar atau mati itu akan mengalami pembusukan di dalam dan akan meledak seperti itu. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pemerintah setempat, pemerintah desa dan juga pihak terkait melakukan evakuasi dengan cara dibakar, pendengar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Ulio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026, Direktorat Lalu Lintas, Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, ini menggelar olahraga bersama pada hari Minggu 20 September 2026. Olahraga bersama ini digelar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah di depan pos lalu lintas MTQ Kendari dan kegiatan diikuti oleh para pejabat utama dan personil Dit Lantas Polda Sultra termasuk jajaran Bintara. Dit Lantas Polda Sultra Kombes Pol Dr. Argo Wiono SHSIK MSI juga hadir dalam kegiatan tersebut bersama Wadir Lantas AKBP Arif Irawan SHSIK MH. Sejumlah pejabat utama di Lantas Polda Sutra juga turut hadir ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Olahraga bersama menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Selain menjaga kebugaran, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan solidaritas antar personil. Dengan semangat Polantas presisi mengabdi untuk negeri, Ditlantas Polda Sultra terus mendorong penguatan pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara.

0: jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada untuk kebersamaan kita di Kapten Pagi ini tuntas sudah pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sedari pukul 5 tadi sudah bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kebersamaan Anda pendengar bersama RRI Bau-Bau masih akan terus berlanjut untuk hari ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia dini hari nanti. Dan selanjutnya di Kapten siang ini mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah ada rekan saya Yanti yang akan menemani Anda. Tentunya dengan rangkaian program acara kami lainnya yang patut untuk Anda ikuti, termasuk program request lagu nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap di RRI Bau-Bau, pantengin terus kami pendengar, dan selamat beraktivitas untuk Anda semua, sehat selalu buat kita semua, dan rezekinya lancar selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ya, ada suatu tradisi yang ada di Kabupaten Buton Selatan, lebih tepatnya di Kecamatan Siompu, ya, tradisi adat Metaua. Masyarakat Binawakili di Kecamatan Siompu, pendengar, ini katanya akan didorong jadi bagian dari kalender pariwisata daerah Sulawesi Tenggara. Jadi tradisi ini melibatkan 6 desa yang dinilai punya kekuatan budaya dan juga nilai gotong royong yang bisa jadi daya tarik wisata. Disampaikan juga oleh Kadis Provinsi Sultra, ya, Muhammad Ridwan, semangat masyarakat dalam menjaga tradisi Metaua ini menunjukkan kekuatan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Dan 6 desa bersatu, ya, dalam satu kegiatan ini dinilai mencerminkan semangat kebersamaan yang semakin penting pastinya untuk dipertahankan. Metaua sendiri semestinya tidak semestinya berhenti, ya, sebagai kegiatan masyarakat saja, tapi juga dapat dikembangkan menjadi agenda pariwisata yang terencana. Dan kabarnya pemerintah provinsi akan mendorong agar kegiatan ini masuk dalam kalender event daerah dan selanjutnya diusulkan untuk kalender event pariwisata yang lebih besar. Wih, bakal banyak pengunjungnya, ya, pendengar, kalau udah dikenal, ya, sama masyarakat luas. Ya, juga pengembangan pariwisata Buton Selatan, ya, tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis destinasi, tapi daerah ini punya kekayaan bahari, budaya, sejarah, juga sejumlah pulau dan kawasan pesisir yang bisa dikembangkan menjadi satu kesatuan paket wisata. Wih, keren banget. Mudah-mudahan, ya, pendengar, ini bisa segera terrealisasi agar destinasi wisata ataupun juga wisata budaya seperti ini bisa semakin dikenal dan juga banyak peminatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

waktunya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Pendengar RRI Bau-Bau, kita jumpa di request lagu lagi dan lagi ya pendengar. Yang mau gabung silakan, yang ditunggu di 0822 5972 2994. Halo, request lagu.
1: Request lagu.
0: Iya, Bunda Tiara.
1: Iya.
0: Oh, Bunda Tiara. Lagunya siapa nih, Bun?
1: Lagunya Ana Carrera.
0: Judulnya?
1: Judulnya Oh,
0: nanti saya pilihkan saja, Di.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau dikirim kemana nih lagunya?
1: Buat Mbak Yanti ya. Halo. Halo Mbak Yanti. Halo.
0: Lanjut.
1: Ya, buat Mbak Yanti ya.
0: Iya, betul.
1: Aduh, gak salah lagi. Buat Mbak Yanti bersama operatornya, ya. Selamat siang. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak Yanti bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus ada Abunda Nur, semoga dia sehat selalu di sana. Terus ada Bang Faiz,

0: Iya.
1: Lagunya siapa, Mbak?
0: Lagunya, enggak tahu ya, Cinta Membawa Bahagia.
1: Yang bisa membawa bahagia. Oke, Mi Pale. Nanti saya pilihkan di
0: Cinta Membawa Bahagia.
1: Lagunya buat siapa?
0: Lagunya buat Mas Galuh, buatnya Mbak Tiara tadi, buat Bang Andi juga, buat Bang Zul Purnama juga, Mbak Rani, buat semuanya aja. Buat Mbak Yanti, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Singkat, padat, jelas. Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam.

0: request lagu.
1: Request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi.
0: Ya, Mas Galuh.
1: Iya.
0: Mau request lagunya siapa, Mas?
1: Ini mau request lagunya ini apa? Cinta Sampai Mati.
0: Cinta Sampai Mati. Oke, bungkus.
1: Iya. Mau salam dulu ya?
0: Boleh.
1: Ya, salamnya buat saya yang besar yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Yuno, Bang Faisal, Bang Abed, Bang Tegar, dan Mama Ida ya. Terus ada semua yang lagi monitor. Buat yang siap bersama operatornya,
0: okay.
1: Semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke pendengar, kami hadirkan lagu yang sudah di request. Jangan kemana-mana dulu, Yanti balik lagi setelah yang berikut ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Sukses berkaitan dengan tindakan. Orang sukses terus melangkah. Mereka membuat kesalahan, namun tidak menyerah. Conrad Hilton.

0: kasih untuk kebersamaan Anda ya pendengar setia RRI Bau-Bau. Kita lanjut lagi di segmen request lagu kali ini. Nanti mau menyapa untuk yang ada di belakang telepon. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum, request lagu Dindaku yang cantik.
0: Iya, waalaikumsalam Bunda Hani ya.
1: Iya.
0: Ya, lagunya siapa nih Bun?
1: Ada sedikit ya.
0: Hmm?
1: Berpantun.
0: Oh, berpantun, oke.
1: Iya. Di kebun ku menanam pepaya dan anggur. Kalau kita sudah tua ini, ingat tanah menanti kita.
0: Oke deh, lagunya mau dari siapa?
1: Iya, ada itu artis tadi nih. Artis yang viral itu di apa itu yang menumpang tenar.
0: Aduh.
1: Dia bilang itu namanya saya pakai di Pro 1. Kasihan dulu.
0: Aduh, jangan dulu kita bergosip dan.
1: Iya. Jangan nah, jangan ku kasih begitu saya nah. Saya
0: okay
1: itu
0: bukan deh.
1: Untuk.
0: Iya. Baik. Oke deh pendengar, kita next ke penelpon lainnya. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rani ya?
2: Iya.
0: Oke, Mbak Rani mau request lagunya siapa?
2: Lagu yang judulnya Jangan Sampai 3 kali, Mbak.
0: Jangan sampai 3 kali, 1 kali saja, Midi.
2: Seperti itulah.
0: Lagunya buat siapa ini?
2: Oke,

0: ada punya Masari, ada Mas, ada Masari, ada Jalo, Bang Andi, Bung Angko, Bung Albert Segar, buat semuanya, ada Bang Ucan. Oke, makasih.
1: Bungkus aja semuanya toh supaya tidak repot.
0: Bayanti.
1: Oke, terima kasih. Baik, ada Mbak Rani sudah juga bergabung bersama kita ya. Satu penelpon lagi, halo. Terputus sambungan teleponnya. Kalau tidak bisa telepon, boleh di WhatsApp aja, oke? Jangan sampai tiga kali. Ini Yanti hadirkan dari Fanny Fabiola aja kayaknya ya. Enak nih kita dengar suaranya kalau udah siang-siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Andis.
2: Ya.
1: Oke.
2: Lagunya buat nanti pilihkan lagunya. Tolong dipilihkan lagunya.
1: Lagunya dari siapa?
2: Tolong saja, mana-mana saja.
1: Oh, saya pilihkan saja lagunya.
2: Lagunya. Ya, lagunya buat Mbak Yanti dan mempertanya buat selalu.
1: Baik.
2: Bagus selalu bersama keluarga. Rezekinya semakin banyak, mudah halal dan berkah. Ya, buat semuanya saja.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, request lagu.
3: Halo, assalamualaikum, request lagu Nak Yanti.
1: Waalaikumsalam Ibu Nur.
3: Lagi intik-intik jaringan nih.
1: Dapat ya?
3: Dapat.
1: Lagunya siapa Bu Nur?
3: Jadi saya dengar suara saja di radio itu. Lagunya lagu apa Nak Yanti?
1: Lagu apa ya, terserah Ibu Nur lah.
3: Anak singkong saja lah. Anak singkong saja.
1: Apa judulnya?
3: Mengusir api.
1: Judulnya?
3: Anak singkong.
1: Anak singkong, oke.
3: Lagunya untuk Nak Yanti dengan Ananda Operator dan untuk semua-semuanya saja Nak Yanti deh, nanti lari jaringanku.
1: Oke deh.
3: Assalamualaikum, salam rekus lagu. Terima kasih.
1: Terima
3: banyak,
1: kasih kembali. Baiklah pendengar, sudah ada tiga lagunya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yang mau gabung sesi berikutnya nanti tunggu juga ya.

Ini sesi terakhir di request lagu ya pendengar. Silakan bergabung yang ditunggu Anda 0822 5972 2994, atau boleh juga WhatsApp serta telepon di 0402 2823 994.

0: Ada WhatsApp yang masuk dari pendengar kita nih, pendengar. Selamat siang, mau request lagunya Kutunggu Kau di Danau Toba, Wide. Dari Tagor Pangaribuan, salam semua yang bergabung dari El Milo di Batara Guru. Oke, terima kasih. Ini sesi terakhir kita ya pendengar, jadi langsung to the point aja kalau mau request lagu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan si Raja Pantun di Kawah Murung.
0: Asik, pantunnya dulu bosku.
1: Hah?
0: Pantunnya dulu.
1: Oke, saya akan berpantun dulu. Oke. Saya berpantun dulu.
0: Ya.
1: Potong padi, tuai padi menjelang, tuang padi di senja hari.
0: Cakep.
1: Bawa benih-benihnya di rumah petani.
0: Cakep.
1: Dirgahayu RRI, semoga tetap berada di dalam hati.
0: Hei, memang saya suka pantun begini saya.
1: Halo, saya pesan lagunya Betaria Sonata Hati yang Luka ya.
0: Oke.
1: Persoalan hatiku ini sedang terluka ini.
0: Kone nanti bentar buat.
1: Iya, oke. Buat pendengar RRI termasuk Bang Zul, semoga sehat selalu. Semoga sehat. Sudah sehat Bang Zul ya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, semoga. Karena saya monitor terus, tapi saya tidak pernah menelpon.
0: Oh, mudah-mudahan sudah sehat sih.
1: Mulai dari semua acara RRI itu, insya Allah saya monitor semua.
0: Masya Allah.
1: Sampai mati RRI-nya baru sehat itu.
0: Mantap.
1: Oke. Salam request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam request lagu. Ternyata kita ini ya, kedatangan pendengar setianya RRI Bau-Bau yang monitor terus RRI ya. Terima kasih sudah monitor dan pendengar, nampaknya ini adalah sesi terakhir untuk kebersamaan kita di request lagu, dan pukul 12 nanti kita update informasi dari Dinamika Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode

0: pertandingan internasional ini. Pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
2: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir glauben, dass
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manship selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
2: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
3: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipwila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
2: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: di perjalanan ya, jangan paksakan badan kalau capek.
1: Iya Manda, aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus, rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok Man, aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara, fokus di jalan.
1: Tenang Manda, keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh kak. Jadi utamakan keselamatan ya.
1: Siap Man, aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya kak.
1: Sampai jumpa di rumah ya.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Pendengar, kami cakupan program acara Jazz Musik. Saat lagi kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian Warta Berita Daerah yang akan disiarkan langsung dari program 1 RRI Kendari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Just Music.

0: 94 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPER maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya.
2: Mungkin dari status pekerjaannya yang di dalam kartu keluarga, misalkan dia di situ karyawan swasta atau wira swasta, nah di situ kan dia otomatis dikasih keluar dari desil 1, 2, atau 3, sampai 4 kan itu yang penerima bansos.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Sejak Januari hingga September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali. Lapas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 22 September 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, sejak Januari hingga September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali untuk membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Laras Ayuning Tias.
3: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdur Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
1: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPER maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
3: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdur Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Saudara, Wali Kota Bau-Bau menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
4: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
5: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi 46,11 miliar rupiah dari sebelumnya 5 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan, Belanja daerah naik dari 790,98 miliar rupiah menjadi 555,24 miliar rupiah atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari 785,98 miliar menjadi 809,12 miliar atau bertambah 23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahy menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan, dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
4: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan prognosis sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
5: Lebih lanjut, Yusran Fahy mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit 46,11 miliar rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dari 10 miliar menjadi 66,11 miliar. Sumbernya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan

0: Imbau warga agar segera melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data administrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
1: Ada perubahan yang mungkin dari status pekerjaannya.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mengimbau seluruh warga yang menemukan ketidaksesuaian pada data kependudukannya untuk segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran langsung ke kantor Disdukcapil setempat. Kepala Disdukcapil Kota Kendari, Ruliana, menyampaikan hal tersebut guna menjamin keakuratan seluruh data administrasi kependudukan warga. Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera datang melapor jika menemukan kesalahan atau ketidaktepatan dalam penentuan kelompok desil ekonomi pada data kependudukan masing-masing.
1: Kedukcapil misalkan ada ketidaksesuaian, misalkan penentuan desil yang tadinya dia desil 1 atau desil 2 yang memang penerima bansos, tapi mungkin setelah ada perubahan, mungkin dari status pekerjaannya yang di dalam kartu keluarga, misalkan dia di situ karyawan swasta atau wira swasta. Nah, di situ kan dia otomatis dikasih keluar dari desil 1, 2, atau 3, sampai 4 kan itu yang penerima bansos.
2: Pemutakhiran dan kebenaran data sangatlah penting. Setiap ketidaksesuaian informasi yang tertuang dalam data kependudukan berisiko menimbulkan dampak serius, terutama bisa mengganggu ketepatan sasaran penerima berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah. Ruliana juga menegaskan pelayanan perbaikan data tetap dibuka secara rutin dan masyarakat diharapkan aktif memeriksa dan melaporkan ketidaksesuaian sedini mungkin sehingga data kependudukan Kota Kendari selalu mutakhir, akurat, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan serta penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran.
0: Saudara Lapas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, menurunkan laporannya.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap peredaran barang terlarang di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pegawai yang terbukti membantu warga binaan menyeludupkan telepon seluler atau HP maupun narkoba dipastikan tidak akan mendapat toleransi. Narkoba dan HP menjadi dua jenis barang yang mendapat perhatian serius karena dinilai dapat memicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Minkaptip Nur Aksa mengatakan narkoba dan penyeludupan HP merupakan pelanggaran berat baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas. Karena itu pihaknya memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Ya, untuk warga binaan seperti yang sudah sering kita lakukan, kita tentu mengacu ke aturan dari Undang-Undang PAS ya, yang 2022. Tentunya untuk pelanggaran handphone dan narkoba itu pasti dapatkan pelanggaran itu kategori register mereka. Tidak ada kebijakan lah kalau untuk dua itu handphone dengan narkoba.
3: Nur Aksa menegaskan warga binaan yang terbukti terlibat pelanggaran berat tidak hanya akan dikenakan sanksi disiplin, tetapi juga dapat kehilangan sejumlah hak yang diberikan selama menjalani masa pidana. Lapas Bau-Bau tidak akan memberikan hak-hak warga binaan yang bersangkutan, termasuk cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan. Warga binaan yang melakukan pelanggaran juga dapat dimasukkan dalam register F serta dikenakan penempatan di sel pengasingan atau strap cell sesuai prosedur dan ketentuan pemasyarakatan. Sementara bagi petugas atau pegawai Lapas Bau-Bau yang terbukti terlibat, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berujung pada proses pemidanaan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas di dalam lapas. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh petugas, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawasan atau CCTV. Pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk lingkungan Lapas Bau-Bau menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Wode Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemerintah Kota Kendari menyiapkan pengembangan pertanian modern di kawasan persawahan Amohalo. Berikut laporan disampaikan rekan Idam.
5: Dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya

0: menjadi 2 kali lipat.
1: Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian RI dan akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur, dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, di mana jika pada pola konvensional hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar. Melalui sistem ini produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton bahkan hingga lebih per hektar. Menurut Imran Ismail, selain mampu meningkatkan hasil penggunaan mekanisme juga diharapkan dapat menekan biaya tanam secara bertahap, dan dalam pelaksanaannya program ini menggabungkan berbagai metode pertanian modern dari dalam maupun luar negeri yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Imran Ismail juga menjelaskan salah satu penerapan yaitu pengaturan populasi tanam dengan jarak tanam yang lebih rapat menggunakan pola jajar legowo. Sistem tanam benih langsung atau tabela juga akan digunakan dengan bantuan alat, sehingga tidak lagi bergantung pada proses penyemaian dan pemindahan bibit secara manual. Program ini juga mengandalkan mekanisasi dan dari proses awal hingga panen, di mana traktor digunakan dalam pengelolaan lahan, sementara drone pertanian dapat dimanfaatkan untuk pemupukan dan pengendalian tanaman, serta combine harvester untuk proses panen.
0: Kita ada bekerja sama dengan BRNP itu, dengan teman-teman penyuluh untuk melakukan program PMAS itu. Penanaman sistem pertanian modern, advanced agriculture system yang baru diterapkan sama kementerian, kita coba terapkan juga di persawahan Amohalo seluas 300 hektar. Itu apa bedanya dengan sistem tanam yang sebelumnya ini, itu betul-betul mengoptimalkan lahan yang ada, baik itu penggunaan benih. Jadi penggunaan benih itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kita optimalkan penggunaan pupuk, dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang selama ini 5-6 ton itu bisa maksimal, sekarang yang tertinggi itu ada sampai 13 ton dengan sistem PMAS ini. Nanti kita coba lakukan itu di sambil melihat kondisi hujan, cuaca. Insya Allah kalau bulan 11 cuaca sudah mendukung, kita akan coba.
1: Lebih lanjut, Imran Ismail menjelaskan pengelolaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang atau alternatif wetting and drying, sedangkan pemupukan dilakukan secara presisi berdasarkan analisis tanah atau sensor, sehingga menggunakan pupuk dapat lebih terukur. Selain teknologi pengelolaan pertanian dalam program PMAAS ini dilakukan secara terpadu, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pemeliharaan lahan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan petani dalam pola pengelolaan berbasis korporasi. Imran Ismail berharap penerapan sistem ini di lahan 300 hektar di Amohalo dapat menjadi langkah penting pengembangan budidaya padi yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kota Kendari.
2: Seorang pria di Kendari diamankan polisi karena diduga membawa senjata api rakitan untuk menagih upah sebagai kurir narkoba. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Sakit hati karena pada rekannya, rekan kerjanya yang selama ini dia pendam.
4: Polresta Kendari mengamankan seorang pria berinisial MF, 26 tahun, yang diduga membawa senjata api rakitan jenis laras panjang untuk mencari rekan kerjanya di Kelurahan Kampung Salo, Kota Kendari. Kapolresta Kendari, Kombes Pol Safi Nafsikin mengatakan, aksi tersebut diduga dilatar belakangi sakit hati dan persoalan upah dari pekerjaan MF sebagai kurir narkoba yang belum dibayarkan. MF sebelumnya bertemu dengan rekan kerjanya, kemudian meninggalkan lokasi setelah tersinggung oleh perkataan korban. MF selanjutnya mengambil senjata api rakitan yang dipinjam dari temannya dan kembali mencari rekan kerjanya untuk melakukan aksi balas dendam. Warga kemudian mengamankan MF setelah situasi memanas dan menyerahkannya kepada polisi.
3: Pelaku sakit hati karena kepada rekannya, rekan kerjanya selama ini dia pendam, jadi motif balas dendam lah intinya ya. Ini modus pelaku memiliki permasalahan terkait upah gaji dari pekerjaan sebagai kurir narkoba. Ini berkembang lagi, ini masih dikembangkan oleh tim narkoba dan kemarin sudah dapat juga. bandar narkoba di sini oleh tim narkoba. Sebagai guna narkoba, meminta bantuan kepada teman untuk dipinjamkan senjata rakitan beserta pelurunya setelah pelaku MF memiliki senjata api rakitan tersebut.
4: Dari tangan MF, polisi mengamankan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 7 butir peluru kaliber 5,56 meter dengan 2 peluru disebut telah terpasang pada senjata. Polisi menyebut MF sempat mengarahkan senjata tersebut kepada rekan kerjanya sebelum diamankan warga sekitar pukul 23 WITA. MF kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 306 KUHP terkait membawa, menyimpan, atau memiliki senjata api dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Polisi juga mencatat MF merupakan residivis kasus penganiayaan menggunakan airsoft gun pada 2024 di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Sekolah Kendari mengajak anak muda untuk mengelola pikiran, mengurangi overthinking, dan fokus menjalani masa muda dengan positif. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
5: Masa muda menjadi waktu yang penuh peluang untuk belajar, berkembang, dan mengejar berbagai impian. Namun, berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-hari terkadang membuat anak muda mengalami overthinking atau terlalu banyak memikirkan sesuatu secara berlebihan. Yuliana, Sekretaris HIMSI Sultra, menyoroti pentingnya mengenali pikiran yang berlebihan dan mengelola emosi agar tidak menghambat aktivitas maupun pencapaian anak muda.
6: Orang sudah terlalu banyak overthinking, biasanya overthinking itu menyebabkan seseorang mengalami yang namanya demotivasi ya, jadi kehilangan motivasi kayak gitu, jadi malas ngapa-ngapain sehingga mengganggu kehidupan sehari-harinya.
5: Yuliana mengajak anak muda untuk lebih mengenali diri, berani berbicara dengan orang yang dipercaya, serta mengisi waktu dengan aktivitas positif. Menetapkan prioritas dan menyelesaikan persoalan secara bertahap juga dapat membantu mengurangi beban pikiran. Anak muda diharapkan semakin berani menghadapi tantangan, tidak mudah terjebak dalam kekhawatiran dan mampu menjalani masa muda dengan lebih positif.

Humas bau-bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, RRI Bau-Bau kembali akan hadir dalam program acara 100% Indonesia yang akan disiarkan langsung dari program 1 RRI Jakarta.
1: Cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
2: Yeah, 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
2: Betul.
3: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
2: Gak apa-apa.
3: Gak apa-apa ya.
2: Biar banyak temen ya.
3: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
2: nah,
3: ya.
2: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
3: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
2: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
3: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
2: Dede Firdaus.
3: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
2: Iya.
3: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya?
2: Mm-mm.
3: Soal ini nggak biasa nih.
2: Betul.
3: Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
2: Dede. Nah,
3: ya?
2: Maunya apa? Maunya ya kan?
3: Apa? Maunya apa
2: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
3: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
3: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
2: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
3: Imanin.
4: Imanin bisa, Imanine bisa.
3: Imani nih.
2: Imanine. Biasanya apa? Imanine.
4: Imanine bisa, Imanine bisa.
2: Imanine.
4: Ya, harusnya Imanine aja.
3: Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
4: Harusnya berdua.
3: Harusnya berdua tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
4: Seni Liega sedang Liega. Berhalangan karena sakit.
3: Oh,
2: oke. Okay. Tapi enggak apa-apa.
3: Namanya unik ya, Seni Liega.
2: Seni Liega.
3: Mm-mm.
2: Bener ya?
3: Kayak orang India tapi looks-nya orang Korea.
2: Oh iya.
3: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman congrats ya.
2: Ya
3: untuk single barunya. Maunya apa?
2: Maunya apa?
4: Maumu apa?
2: Oh, maumu apa jadinya?
4: Maumu apa?
2: Oh, Pak Produser salah, Pak Produser.
3: Maumu apa?
2: Maumu apa?
3: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
2: Kamu?
3: Iya. Tolong,
2: tolong.
3: Bang Iman, mau ya, ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang
4: ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu terus kayak ngerasa ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya belum pasti nih belum pasti
3: belum tahu arahnya
4: mau kemana gitu kan ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
3: Oh si, jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
4: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
3: Oh iya.
4: Masak-masak.
3: Masak-masak tapi nyanyi.
4: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
3: cover.
4: Enggak, kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
3: mengajak menikmati rasa.
4: Hatimu berubah lagi, kadang manis, asin, pahit. Ya, itu kan.
3: Oh.
4: Kayak arah-arah yang ke situ ya.
3: Arah-arah ke masak-masakan ya.
4: Gitu.
3: Oke. Sensasi rasa.
4: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situlah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
3: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
4: yeah.
3: Tapi ya udah jalanin aja
4: ya, gitu.
3: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
4: ya, gitu terserah lah gitu kan
3: terserah lah
4: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
3: gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
2: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
3: Oh iya benar.
2: Nanti ada sesi lagi.
3: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya. kainan ya. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa.
1: Relate-nya sama gitu ya.
3: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
1: Oh iya, bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
3: Oke, okay. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis?
4: Baru rilis
3: okay. Di tahun ini, dua bulan yang lalu kalau nggak salah ya.
4: Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
3: Maumu apa?
1: Bisa ketemu sama Sen Liega gimana?
4: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
1: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu, sudah dengar, lihat. Bukan, yang suka cover itu kan.
3: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
1: Emang iya ada?
3: Enggak ada.
1: Iya, tahu.
4: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga. Terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
3: Dari kawin situ,
4: ngeblend gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan saya ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus yaudah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
3: Bukan main.
1: Kita jadi nih lagunya.
3: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
1: Coba kita sapa di line telepon ya.
3: Iya, tapi ya. Ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
1: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
3: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah udah bergabung ya.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang kemarin siapa nih Bung Iksan?
3: Dede Firdaus. Ya,
1: Dede Firdaus, Bang Benny.
5: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
3: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
5: Oke deh, dalam sehat ya perkalian saya.
3: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
5: Bila khair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
3: Okay.
5: Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
3: Ini
5: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
3: Boleh. Silakan, Bung.
5: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
3: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
1: Oke, Bang Benny.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
1: Ya. Oke. Okay. Langsung jawab.
3: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
1: Iya.
3: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
1: Ada lagu apa aja?
3: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
4: Iya. Gitu. Kalau untuk Imanine ya, project Imanine kan ada project solo project saya ya, dengan nama Imanine. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
3: solois,
4: nah itu sebagai soloisnya. Ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
3: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
4: Ya,
3: curahan hati kayaknya ini.
4: Gitu. Jadi kalau untuk Jeroxnya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
3: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
1: lagu-lagunya,
3: di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine, whatever you call it.
4: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
3: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
4: Asli kalau lahir Jakarta.
3: Jakarta.
4: Lahir Jakarta, tapi
3: darah?
4: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
3: Oh. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya. Yeah,
1: yeah. Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
3: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
1: Ada dua
3: kita,
1: malah.
3: Kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu.
1: Oke,
3: kita tampung
1: ya.
3: Dulu. Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
1: Halo Bang Ari.
3: Halo Bang Ari.
6: Selamat siang.
1: Iya, siang Bang Ari.
6: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
1: Ori.
3: Bang Ori di Samarinda.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
3: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
6: Langsung aja ya.
3: Iya.
6: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
3: Amin. Oke.

0: Makassar misalkan kita, wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
1: Palembang,
0: Pempe dan ada alternya Pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
1: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
1: tapi yang sangat, paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
1: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
1: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat. Nikmat ya.
0: Suka semua soalnya setiap
1: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
1: Papeda.
0: Papeda sama apa?
1: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
2: Bagian kuning.
1: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
0: tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
1: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
1: Oh. Yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
2: Ikan bakar.
1: Tapi
2: ikan
1: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
2: mantap-mantap.
1: Aduh.
2: Iya, itu enak.
1: Seng ada lawan itu. Katanya. Yeah.
2: Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
1: Danau Sentani tadi.
2: Sentani. Iya.
1: Benar. Oke.
2: Kalau sate marangi suka?
1: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Okay. Tapi saya belum nyobain marangi Ihsan.
1: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
1: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah
1: beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
1: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
1: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur, kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
1: Iya, luar biasa.
2: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
2: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
2: Jepang.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, pasti
0: gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
2: Jejepangan.
1: Jejepangan.
2: Iya benar jejepangan.
1: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, ya kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
1: Jadi ya. Suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
1: Betul.
0: Buat liburan, buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan,
1: maksudnya betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
1: beragam budayanya kan? Beragam.
0: Iya kan? Kita bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
1: Benar, makan padang.
0: Makan padang apa segala macam gitu lah.
1: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
1: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari kemana dulu.
0: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita untuk kita nyaman di situ lah.
1: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
1: Ya,
2: maunya
1: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
2: J-Rocknya lagi singlenya.
1: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
1: Terus sekarang mau apa?
2: Tadi dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
1: Siapa?
2: Ya nggak sih kita ngajak lagi.
1: Tuan lu daripada gua.
2: Enggak ya, sampai sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
2: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
2: Iya.
1: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
2: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi tapi belum tahu rilisnya, mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Film.
1: Oh wow, congrats.
2: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Nah ini saya nanya sutradara dulu.
1: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
1: judulnya
0: itu
1: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
1: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang film

0: Ini nyari jadinya.
1: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya.
0: Ya nggak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul ya? Lagunya.
1: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang boleh, boleh, boleh, boleh,
0: boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Lo nya ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Nah itu tau nggak?
0: Aduh siapa apa ya gitu?
2: Nanti kita cari tahu.
0: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
1: Pokoknya ada ya. Ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
2: Sikomo.
0: Mau ada filmnya?
2: Filmnya. Oh gitu.
0: Iya iya iya. Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu Sikomo.
2: Tahu Sikomo ya.
0: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya, itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
1: judulnya bukan si Komo ya?
0: Judulnya
1: ya,
0: bukan.
1: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
0: Tapi filmnya mengarah ke sana.
2: Ya. Si Komo.
0: Judulnya itu.
2: Yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
0: Perbaikan jalan.
2: Perbaikan jalan. Kita jawabnya si Komo.
0: Iya, iya, ya Allah, ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target enggak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada enggak sih?
1: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
0: Plannya,
1: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
0: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya dipikirin. Buat tahun depan tuh harus ngapain. Ya, ya. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
1: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
0: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis. Nah, itu. Oke.
2: Oke.
1: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
2: Iya, baru kemarin Merdekanya.
0: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
1: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
0: Kapan?
1: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
0: Aduh.
2: Kok padet ya berarti.
0: Udahlah
2: ya?
0: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Yeah. Dia rilis mulu soalnya ya.
1: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti
2: oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
0: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali
2: terima
0: lagi.
2: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
0: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
2: saya Dede Firdaus juga pamit.
0: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sangkuriang adalah sebuah buku yang ditulis oleh Yuliadi Soekardi yang diterbitkan oleh CV Pusaka Setia pada tahun 2002. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak yang mencintai ibunya. Namun, cinta antara pria kepada seorang wanita. Cerita ini dimulai dari Sangkuriang yang diusir oleh ibunya yang bernama Dayang Sumbi. Hal ini dikarenakan Sangkuriang membunuh anjing kesayangan Dayang Sumbi yang merupakan jelmaan ayah Sangkuriang. Suatu hari, Sangkuriang kembali ke desanya dan jatuh cinta dengan Dayang Sumbi yang merupakan ibunya. Namun keduanya tidak saling mengenal karena Dayang Sumbi begitu cantik. Namun suatu hari, kebenaran terungkap bahwa Sangkuriang adalah anaknya. Kisah cinta ibu dan anak ini menjadi asal mula adanya Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Kelebihan buku ini menggunakan bahasa yang bagus sehingga mudah dipahami pembaca. Selain itu, sampul bukunya berwarna sehingga menarik dan disukai anak-anak.

0: Yang tepat, masyarakat cerdas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda juga mengikuti program acara kami yaitu 100% Indonesia yang sudah disiarkan langsung dari program 1 RRI Jakarta ya, dan sudah juga melengkapi kebersamaan kita di Cape Town sore hari ini. Dan saat lagi kembali kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara sharing inspirasi untuk edisi siar tepatnya tanggal 22 September 2026.

0: semangat memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap minggu sore, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Baobab.
1: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya pendengar di manapun Anda berada. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang atau berbagi cerita dan juga inspirasi ya bersama dua sosok muda yang berhasil juga melangkah hingga menjadi finalis bintang radio di tahun 2026 ini. Nah, tentunya perjalanan mereka tidak datang juga begitu saja ya. Ada mungkin proses latihan, keberhasilan maupun juga pengalaman, bahkan mungkin juga ada rasa gugup ya dan juga tantangan yang mungkin harus dilewati. Nah, pada kesempatan kali ini dalam acara sharing inspirasi, kita akan juga mengenal lebih dekat perjalanan mereka, mulai dari awal mengenal dunia tarik suara ya, terutama pengalaman ini mengikuti bintang radio, sampai pesan inspiratif ya untuk kita atau juga generasi muda yang ada di Kota Baobab, bahkan di Sulawesi Tenggara. Dan langsung saja di edisi kali ini kami perkenalkan dua sosok yang akan menginspirasi kita di ruang dengar Anda dalam dunia tarik suara ya. Di studio kami juga ini sudah ada Kakak Umar Talib Lawuru ya. Baik. Baik, Kakak siapa?
2: Umar Talib Lawaru.
1: Oh iya, Umar Talib Lawaru ya. Alhamdulillah sehat ya, Kakak Umar ya. Sehat, Kak. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi juga bersama kami di sore hari ini. Dan selain Kakak Umar, ada juga Kakak Rizky El Zivana ya. Baik, selamat sore Kakak. Siapa ini Kakak Z ya? Atau yeah. Rizky nih?
3: Rizky El Zivana, LZ.
1: Dipanggil Z gitu?
3: Iya, LZ.
1: LZ ya. Baik, terima kasih nih sudah juga berpartisipasi bersama kami. Dan pastinya ini pendengar juga ingin tahu ya, dua sosok yang nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara dalam ajang Bintang Radio di tahun 2026 ya. Nah, pendengar, itulah dua narasumber kami yang nantinya akan juga berbagi pengalaman bersama kita, terutama dalam acara sharing inspirasi untuk edisi sore hari ini. Ya, pastinya suatu kebanggaan ya. Kota Baobab ini memiliki dua perwakilan yang nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara untuk tahun 2026 ini. Nah, oke, saya mungkin ke Kakak Umar dulu ya. Sebelum kita masuk ke obrolan lebih jauh ini, Kak Umar, pernah dengar apa ya? Mungkin pendengar juga ingin tahu ini bagaimana awalnya tertarik dengan dunia tarik suara begitu.
2: Iya. Awalnya ya, oke. Kalau untuk saya pribadi, sebenarnya untuk bidang bernyanyi ini saya awali dari SD. Saat itu lomba paduan suara, Kak. Ya, jadi setelah itu saya merasa saya memiliki bakat, sehingga saya perdalami lagi. Sehingga untuk pertama kali saya mengikuti lomba lagu daerah antar SMP Sekota Baobab. Di situ awal cerita sehingga saya bisa menjadi penyanyi seperti sekarang. Jadi saat itu mengikuti lomba perwakilan SMP Negeri 1 Baobab dan lombanya itu di Kota Mara. Alhamdulillah di situ saya langsung bisa terpilih menjadi juara satu di situ kan. Jadi awal mulanya itu di situ.
1: Baik. Iya. Bisa dikatakan ini mungkin mulai dari kecil begitu ya?
2: Iya, dari kecil mungkin sudah
1: dari kecil
2: bernyanyi.
1: Sudah hobi bernyanyi. Dan mungkin seriusnya sejak kapan mulai serius dalam dunia tarik suara gitu?
2: Dari SMP, Kak.
1: Dari SMP.
2: Serius yang diperdalami sekali itu pada waktu SMP seperti itu.
1: Siapa mungkin sosok yang paling menginspirasi nih?
2: Yang menginspirasi sebenarnya itu saya awalnya jatuh cinta di genre dangdut, Kak. Jadi awal mulanya saya suka bernyanyi, saya nonton Dangdut Akademi 1, di situ saya sangat fans sama Lesti. Iya, jadi sebenarnya saya ini awalnya penyanyi dangdut. Dan sebelumnya juga alhamdulillah pernah mengikuti audisi Dangdut Akademi 5 juga. Saat itu tahun 2022 lolos sebagai salah satu finalis, satu-satunya perwakilan Kota Baobab. Tetapi mungkin belum rezeki, langkahnya terhenti, sehingga balik dari situ saya menyelesaikan bangku perkuliahan saya. Kemudian fokus di lagu pop. Dan pastinya di lagu pop ini saya dibantu oleh pelatih yang sangat luar biasa, yaitu Kak Putri, Putri Agus Cahyawati. Dia itu guru di SMP Negeri 4 Baobab.
1: Iya, baik. Berarti memang dari kecil mungkin memang punya hobi menyanyi, akhirnya juga bisa disalurkan dan menjadi finalis juga di tahun 2026 ini Bintang Radio. Ini baru pertama kali ikut Bintang Radio atau sudah
2: sebelumnya pernah ikut tahun 2023. Jadi pertama itu ceritanya, Kak, tahun 2019 saya ikut Pro Dangdut. Prodangdut di situ juara 3 saya RRI. Kemudian tidak lama setelah Prodangdut diadakanlah Bintang Radio 2019. Di situ saya sudah daftar, saya diajak juga sama juaranya yang tahun 2019, Kakak Musrifa Diapati. Di situ diajak, tetapi mungkin karena ada faktor dan lain hal sehingga berhalangan, tidak jadi ikut. Kemudian saya ikut tahun 2023. Saya ikut tahun 2023. Di situ saya belum berhasil menjadi salah satu grand finalis, masih sebagai finalis. Jadi mungkin dengan berlatih terus dikembangkan lagi kemampuannya sehingga alhamdulillah ternyata rezekinya di tahun 2026.
1: Baik, saya ke Ziva dulu, Mar.
2: Siap,
1: ya.
2: Kak.
1: Baik, kalau Kakak Ziva ini seperti apa awalnya bisa tertarik juga dengan dunia suara gitu?
3: Kalau saya dari awalnya tuh waktu SMP, itu saya ngikut FLS 2N. Dan alhamdulillahnya tuh juara 2. Abis itu saya ikut tes di provinsi buat ke nasional tapi belum lulus.
1: Itu Bintang Radio atau
3: itu FLS 2N.
1: Ini khusus untuk pelajar begitu ya?
3: Iya, itu khusus untuk pelajar. Itu pertama kali saya ngikut di ajang pernyanyian. Abis itu saya ngikutnya pas SMA lagi di 2024. Hut Kota Bau-Bau di Kota Mara. Dan itu alhamdulillahnya saya jadi juara satu.
1: Dan itulah yang mungkin memotivasi untuk ikut-ikut event-event besar begitu nasional ya. Terutama Bintang Radio. Ini baru pertama kali ikut atau sudah sering?
3: Ini baru pertama kali.
1: Dan alhamdulillah menjadi finalis begitu ya. Dan nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara begitu. Oke, apakah sejak mungkin sisi ini pertanyaan dengan yang sama dengan Kak Umar tadi ya, sosok yang mungkin paling menginspirasi juga sisi
3: sosok
1: untuk bernyanyi begitu.
3: Yang paling menginspirasi saya itu ibu saya. Karena ibu saya juga kebetulan

0: Jadi saya pendobrak di keluarga mungkin ya. Jadi pertama kali penyanyi. Jadi cuma mungkin mama saya itu kalau dia itu mungkin bisa mengaji. Kebetulan mama saya itu ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Kak.
1: Iya. Bu Erni gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Alhamdulillah Bunda sehat begitu ya.
0: Iya, alhamdulillah. Sekarang lagi di Jakarta, Kak. Iya, lagi ada muktamar sama
2: BKMT.
0: Kasidah Nasional Lomba.
1: Ya. Salam sama Bunda begitu ya.
0: Siap,
1: Kak. Baik, Kak Umar, ini saat pertama kali mendaftar Bintang Radio, apa yang mungkin ada di pikiran ya? Apakah yakin mungkin sejauh ini justru mungkin sempat ragu begitu?
0: Jadi sebenarnya awalnya itu saya diyakinkan oleh kembali lagi oleh pelatih saya Kak Putri, selalu meyakinkan bahwa coba ikut, siapa tahu ada rezeki, pastinya dengan kemampuan dan berlatih setiap tahunnya terus berkembang, dan pastinya kita melihat juga kira-kira ada peluang atau tidak, seperti itu. Jadi memberanikan diri untuk mendaftar, ikuti proses seleksinya, dan ternyata alhamdulillah memang rezekinya di tahun 2026 bersama LZ. Iya, dan alhamdulillah kita sama-sama dari Kota Bau-Bau, itu sih yang proud sekali menurut saya.
1: Baik, kalau Z ini apakah juga ada ritual-ritual khususnya begitu?
2: Ritual khusus ya. Kalau sebenarnya saya tuh Kak, kemarin itu masih banyak ragunya buat ikut ini. Tapi saya kan sama pelatihnya sama Kak Umar itu, Kak Putri Agus. Jadi Kak Putri itu benar-benar kayak nyakinin, convince buat saya ikut. Dia benar-benar datang di rumah saya, bujuk-bujukin, ya udah. Ini waktu itu kalau saya ingat saya tuh pendaftarannya tuh udah mau tutup 2 hari lagi dan saya baru daftar, baru submit video gitu.
1: Begitu ya. Berarti memang bisa dikatakan ini persiapannya sudah siap begitu ya untuk mengikuti ajang Bintang Radio di tahun 2026 begitu ya. Baik. Nah, pendengar, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda juga bisa ke line telepon kami ya di 0402-2823-994. Mungkin pendengar juga ingin bertanya ya bersama dua narasumber kami ini yang nantinya akan mewakili Kota Bau-Bau ya, terutama dalam event ataupun juga ajang tarik suara yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Dan alhamdulillah ini Kota Bau-Bau juga menjadi perwakilan Sulawesi Tenggara, baik itu dari Kakak Umar dan juga Kakak Rizky ya. Baik, saya ke Kakak Rizky juga ini, apakah ada momen-momen ketika mungkin merasa kurang percaya diri begitu?
2: Oh iya, saya lihat waktu pertama kali yang di hari pertama lagu daerah itu, saya benar-benar ciut banget nyalinya karena orang-orang lain tuh pada keren-keren banget.
1: Terus cara mengatasinya itu seperti apa begitu?
2: Saya alhamdulillahnya banyak support dari coach saya, dari mama saya yang datang langsung di lokasi buat bareng-bareng ngedukung saya sama Kak Umar.
1: Bukan hanya ibunya, kayaknya pamannya juga begitu ya.
2: Iya.
1: Pak Muslimin begitu ya. Baik, kalau Kakak Umar ini kan genrenya ini memang dulu ke dangdut begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Saya ingin tahu ini kalau Z ini apa genre kesukaannya begitu? Apakah memang pop atau dangdut atau mungkin reggae gitu?
2: Kalau saya sebenarnya kalau mau jujur-jujur saja saya sedikit tahu soal lagu-lagu Indonesia. Kalau lagu-lagu Indonesia paling saya pop. Saya banyaknya dengerinnya lagu-lagu luar.
1: Lagu-lagu luar begitu, lagu-lagu mancanegara begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Baik. Saya ke Kakak Umar ini, kalau Kakak Umar ini apakah juga mungkin agak grogi juga ini?
0: Grogi pasti Kak, pasti feel-nya itu pasti karena, beda juga ya.
1: Mungkin beda dengan Rizky ini atau Z ini karena Z pertama kalinya. Kalau Kakak Umar ini kan sudah berulang-ulang kali begitu ya. Jadi apakah mungkin masih ragu-ragu atau grogi begitu?
0: Sebenarnya kalau ini alhamdulillah sebenarnya sudah tidak. Pastinya mungkin dengan pengalaman yang dimiliki kemarin juga lombanya, dan pastinya pas lomba itu untuk Zizi tadi lagu daerahnya sama juga sebenarnya. Kalau Zizi mungkin agak sedikit ini, kalau saya kemarin alhamdulillah genrenya itu ada lagu Melayu, lagu Dodo Isi Dodoi kemarin. Jadi bersyukurnya ada salah satu pilihannya lagu itu, sehingga langsung dipilih. Ya seperti itu kan.
1: Baik, ada nuansa-nuansa Melayunya akhirnya dipilih begitu.
0: Iya betul kan.

0: Ini setahu saya ada lagu daerah begitu juga yang dibawakan ya?
1: Iya.
0: Jadi kalau menyanyikan lagu pop dan lagu daerah, kendalanya di mana itu? Mungkin pendengar juga ingin tahu ini, terutama menyanyikan lagu pop dan lagu daerah, apalagi Kakak Umar ini bisa dikatakan ini mantan penyanyi dangdut, bukan?
1: Iya, betul. Tapi sudah lama ya Kak. Terakhir 2022, kemudian memang sisa tahunnya 4 tahun itu betul-betul fokusnya di pop, sangat berproses seperti itu bisa dibilang Kak. Jadi untuk apanya tadi Kak kalau boleh tahu, mohon maaf,
0: genre begitu
1: ya, genre. Jadi untuk lagu genre popnya sebenarnya tantangan tersendiri pastinya bagaimana kita membuat lagu itu bisa menjadi milik kita sesuai dengan karakter kita, seperti itu Kak. Jadi bagaimana cara penyampaian kita dalam bernyanyi, kemudian pandai-pandai kita melakukan improvisasi, bagaimana eksekusi lagunya di atas panggung, sehingga itu bisa memukau para dewan juri. Mungkin seperti itu Kak.
0: Apakah Kak Umar dan Kak Rizky ini mungkin sudah pernah juga ikut-ikut les vokal begitu?
2: Iya, kita les vokalnya barengan.
0: Dari kecil bukan?
2: Oh, dari kecil. Kalau saya dari SMP juga. Baru pertama, waktu pertama kali saya ngikut FLS 2N itu.
0: Kalau Kakak Umar ini?
1: Kalau saya sebenarnya kalau untuk dangdut saya otodidak Kak. Pastinya kalau misalnya ada lomba mewakili sekolah, di situ ada juga guru pendamping juga, ada yang latih. Tapi untuk keseluruhan saat itu masih otodidak. Pada saat mulai beralih ke genre pop, di situ saya mulai berlatih, memakai pelatih vokal coach begitu. Ya Kak Putri tadi.
0: Baik, apa pengalaman yang mungkin paling berkesan atau ya paling selama mengikuti Bintang Radio begitu?
2: Waktu malam final ya.
0: Waktu malam final.
2: Iya.
0: Apanya
2: itu
0: bikin berkesan?
2: Itu benar-benar karena panggungnya kebetulan dibikinin di luar,
0: iya,
2: kan outdoor.
0: Iya.
2: Jadi ada juga bazarnya, banyak stand-stand UMKM.
0: Penontonnya jadi, bagaimana? Banyak,
2: banyak begitu ya? Banyak banget.
0: Jangan sampai itu juga yang bikin grogi begitu.
2: Iya, kebetulan kayak benar-benar rame banget. Terus di situ jadi grogi juga.
0: Tapi kan ada persiapan-persiapannya sebelum menuju ke final ini. Apakah mungkin sudah 3 hari itu berlatih, 2 hari atau sehari saja latihannya begitu?
2: 3.
1: Iya,
0: tiga ya. Dan,
2: iya.
0: Dan jenis lagunya ini sudah dipilih atau bagaimana ini?
2: Sudah dipilih.
0: Baik, kalau Kakak Umar begitu grogi juga begitu dengan banyaknya penonton.
1: Iya, pasti ada sedikit pressure, tapi kembali lagi, alhamdulillah setelah mulai bernyanyi sudah bisa lebih dikontrol lagi, jadi nggak bisa lebih tenang.
0: Baik, sekali juga penasaran atau pendengar juga ini penasaran, mungkin di luar dunia tarik suara ya, biasanya kegiatan atau juga mungkin hobi apa yang digemari atau dilakukan begitu? Mungkin saya ke Kakak Z dulu begitu.
2: Kalau saya kebetulan enggak banyak sih Kak. Saya mungkin biasa di rumah aja main game online atau gimana gitu, berinteraksi sama orang-orang luar.
0: Baik. Iya.
2: Dan saya kebetulan dari situ ngenal banyak juga penyanyi-penyanyi dari luar.
0: Baik, okay. Apakah bisa dikatakan ini Kak Gazi ini dengan bermain online ini mungkin salah satu kebiasaan kecil yang mungkin dilakukan sebelum manggung begitu?
2: Benar.
0: Iya, biar menghilangkan rasa gugup atau grogi gitu.
2: Iya, benar.
0: Begitu ya, main Mobile Legend begitu.
2: Enggak, saya main Roblox.
0: Baik. Baik, itulah salah satu cara ya yang Kakak Ziva ini lakukan. Kalau Kakak Umar ini seperti apa? Apakah mungkin lari-lari dulu putar panggung begitu?
1: Kalau saya sebenarnya, kalau untuk hobi, saya olahraga hobi main badminton. Ya, tapi hobi yang suka sekali itu saya suka nonton Netflix. Ya, saya itu suka. Jadi kalau sendiri, kalau misalnya lagi free itu suka sekali nonton. Gitu sih.
0: Baik, ya. Itu salah satu
1: rebahan pasti ya.
0: Mungkin
1: semua orang kayaknya
0: sebelum tampil ini atau mentas ini, kalau Kak Gazi kan bermain game, kalau Kakak Umar ini
1: kalau saya
0: berdoa begitu ya.
1: Iya, berdoa. Dengar musiknya sih, lagu yang akan dibawakan sih, agar supaya pada saat tampil di panggung bisa bisa relax begitu.
0: Mungkin setelah menjadi finalis Bintang Radio di tahun ini, apa target terbesar yang mungkin ingin dicapai selanjutnya bagi Kakak Umar ini?
1: Target besarnya pastinya pertama, saat itu setelah saya mengikuti lomba pada tahun 2023 itu terakhir Kak. Jadi saya mulai bekerja di bank. di salah satu bank di Bau-Bau. Mm-hmm. Kemudian kemarin ada tragedi karena jatuh main badminton, mm-hmm. sehingga saya resign.
0: Resign gitu ya?
1: Ya, resign. Jadi saya istirahatnya itu sekitar 5 bulan, Kak. Mm-hmm. 5 bulan berobat di Makassar. Mm-hmm. Setelah sembuh, alhamdulillah ada pendaftaran Bintang Radio. Mm-hmm. Jadi saya pikir mungkin sudah jalannya juga, Kak. Mm-hmm. Kembali lagi di bernyanyi. Mm-hmm. Pastinya harapannya ke depannya, mudah-mudahan kalau memang jalannya bisa dipermudah, bisa ditingkatkan prestasinya, mudah-mudahan bisa sampai ke nasional, langkahnya panjang, amin, dan bisa menjadi yang terbaik.
0: Berarti,
1: gitu sih, Kak.
0: Berarti bisa dikatakan ini keinginan atau harapan dari Kakak Umar ini ingin menjadikan musik sebagai profesi utama, begitu ya?
1: Sebenarnya saya selain bernyanyi, saya berdagang juga, Kak. Saya jual emas di pasar. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang mau beli atau jual emas, boleh hubungi Umar ya.
0: Baik, saya ke Kakak Ziva ini. Kalau Kakak Ziva ini setelah menjadi finalis Bintang Radio 2026 ini, apa target yang mungkin ingin dilakukan atau selanjutnya begitu?
2: Target saya
0: mungkin selesai dulu kuliah atau
2: mungkin? Iya, selesai dulu kuliah. Tapi kebetulan saya juga di free time saya selain kuliah, saya juga ngejual. Ngejual
0: emas
2: kue
0: juga, bukan?
2: Enggak, ngejual kue saya.
0: Baik, selain vokalnya juga ini pendengar ya, mereka juga berbakat dari dunia usaha begitu ya, terutama UMKM mungkin ya. Oke, okay, saya ke pertanyaan berikutnya lagi ya, sambil kita menanti deringan pendengar ini. Saya penasaran ini, selain mimpi ataupun juga harapannya ini, ini mungkin pertanyaan untuk saling menanggapi ya, baik itu Kakak Zi dan juga Kakak Umar ini. Mungkin masing-masing memberikan juga apresiasi kepada finalis ini. Kalau Kakak Zi dulu ini, apa hal yang mungkin paling dikagumi dari Kakak Umar begitu?
2: Oh, kalau dari saya kan baru-baru banget ini sampai kayak di poin vokal saya baru lumayan matang. Saya tahun lalu tuh gak kayak gini vokalnya, Kak. Masih banyak minusnya, masih kurang banget. Nah, saya dulu tuh ngelihat kakak-kakak senior saya di tempat les vokalnya Kak Putri tuh kayak benar-benar amazed banget. Soalnya kayak, wah keren banget kontrol mereka, sama range vokal mereka tuh kayak benar-benar kelihatannya jam terbangnya udah tinggi gitu. Jadi saya lumayan kayak, oh saya harus bisa nih kayak gini. Gitu.
0: Baik, mungkin kalau boleh memberikan satu pesan ya atau motivasi kepada finalis lainnya yang mungkin sudah tampil ini, apa yang ingin mungkin disampaikan? Saya ke Kakak Zi dulu itu.
2: Yang ingin disampaikan ya?
0: Sama teman-teman yang baru-baru mengikuti kegiatan Bintang Radio atau event Bintang Radio gitu.
2: Kalau dari saya, kalian tuh keren-keren banget, jangan patah semangat. Mungkin bisa dicoba lagi tahun depan. Semangat.
0: Semangat begitu ya. Baik, saya ke Kak Umar dan pertanyaan yang sama ini. Apa hal yang paling Kak Umar kagumi tentang mungkin dari Ziva ini ya?
1: Yang saya kagumi tentang LZ. Iya, kalau LZ ini dia sangat rajin latihan. Dia sangat tekun, sangat tepat waktu. Pagi-pagi itu sudah pemanasan, terus tiba-tiba di WC sudah latihan. Dia memang Kak Umar akui semangatnya luar biasa. Jadi memang dia dengan perjuangan dia, jadi sangat pantas bisa meraih posisi saat ini sih, Kak. Mesti bisa meraih predikat juara satu itu sangat pantas menurut saya.
0: Baik.
1: Di luar kemampuan dia memang pastinya kualitas dia yang sudah sangat meningkat, sangat bagus sekali.
0: Berarti wajar lah dia.
1: Wajar, betul sekali, Kak.
0: Juara satu begitu.
1: Iya, ya, betul.
0: Tapi kalau Kakak Umar ini wajar juga ya.
1: Pastinya sudah dipilih juri, berarti alhamdulillah. Ya,
0: alhamdulillah.
1: Iya. Ya.
0: Baik. Saya juga penasaran ini kalau Kakak Umar ini mungkin apakah ada pesan-pesan juga buat finalis atau teman-teman yang baru ikut event Bintang Radio di tahun 2026 ini.
1: Oh iya. Pastinya untuk teman-teman finalis yang lain, ke-14 finalis yang lain, menurut saya semua memiliki karakter dan materi vokal yang mempunyai kelebihan masing-masing lah, Kak. Jadi jangan patah semangat seperti Zizi tadi yang katakan, jangan patah semangat, terus berlatih, terus tingkatkan kemampuan, karena kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda. Seperti itu.
0: Baik.
1: Ya. Jadi pastinya mungkin sekarang belum, pasti kedepannya Kak Umar percaya dari salah satu finalis yang lain itu, pasti kedepannya pasti nanti akan ada yang menjadi juara Bintang Radio kedepannya.
0: Baik. Ya. Kak Umar ini apakah ada sosok misalnya artis ya, artis ibu kota lah atau artis papan atas lah ini idolanya? Kalau mungkin ada idolanya, siapa sosoknya begitu?
1: Kalau dangdut tadi sudah ya Kak ya?
0: Kalau kan, untuk... kan sudah lari ke pop lagi nih ya?
1: Iya.
0: Jadi kita sudah lupakan dangdut begitu? Tidak.
1: Kalau untuk
0: jangan sampai lagu... sudah melupakan dangdut ini gara-gara.
1: Sedikit sudah lupa-lupa tapi tidak akan dilupakan sih Kak. Iya. Kalau untuk artis ibu kota, saya itu sebenarnya penyanyi pop, saya suka ya Afgan, Barsena. Tapi kalau untuk penyanyi di bawah-bawah, saya suka Izzat. Adik mungil saya. Jadi dia itu maksudnya kalau memberi ilmu juga, pastinya pengalaman dia lebih banyak. Walaupun saya lebih kakak, tapi pengalaman dia lebih banyak. Jadi Kak Umar fans sama si Izzat.
0: Baik, kalau Kak Zini?
2: Kalau saya artis ibu kota tuh saya sukanya sama Raisa, sama Mahalini. Kebetulan kemarin juga pas final dapat ada pilihan lagunya Mahalini, oh langsung saya ambil.
0: Jika kalau diberikan kesempatan ini, ya kita berangan-angan lah ya. Mungkin saya ke Elzifa juga ini, ingin berduet sama siapa begitu?
2: Pengen banget sih sama Mahalini.
0: Sama Mahalini ya? Tidak mau duet sama ibu begitu?
2: Oh, kalau itu kayaknya...
1: Iya, kayaknya itu hari-hari ya, Bu Zizi.
0: Mungkin selesai Bintang Radio ini kayaknya Zizi ini bikin lagu lagu daerah juga begitu. Kita tunggu saja ya, atau pendengar juga mungkin ingin... apa ya, ingin mendengarkan Zizi menyanyikan salah satu lagu daerah begitu. Saya ke Kak Umar ini, kalau Kak Umar ini ingin duet sama siapa begitu?
1: Kalau sama Izzat mungkin sudah ya. Kalau untuk artis saya itu mau duet sekali sama, Afgan.
0: Afgan.
1: Iya. Ya. Itu sih ya.
0: Tapi memang jenis karakter suara dari Afgan ini memang bisa dikatakan sulit atau mudah.
1: Kalau gitu? Untuk sebenarnya kemarin itu saya sempat juga ikut IJK Idol Kak. Jadi dia itu lomba nyanyi antar instansi dan bangsa Sulawesi Tenggara. Jadi di situ saya dapat lagu Afgan. Ku dengannya kau dengan dia. Itu juga pilihan dari pelatih. Jadi saya rasa alhamdulillah mungkin juri juga bilang teksturnya seperti Afgan, juri yang mengatakan. Jadi mungkin bisalah.
0: Bisa gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Umar ini lagu yang paling sulit dinyanyikan itu genre musik apa begitu?
1: Yang sulit itu sebenarnya memiliki tantangan masing-masing sih Kak. Pastinya apalagi kayak misalnya saya beralih dari dangdut ke pop, pasti ada tantangan tersendiri. Masih ada tarik-tarikan dangdutnya yang terbawa. Jadi mungkin dengan berlatih terus sehingga sekarang alhamdulillah sudah berkurang. Tapi kalau dibandingkan lebih sulit pop atau dangdut, lebih sulit dangdut.
0: Lebih Kak, sulit dangdut begitu ya,
1: karena nafasnya, cengkoknya lebih rapat-rapat ya. Iya Kak.
0: Kalau menurut LG ini, Zipan?
2: Kalau untuk saya yang sulit ya Kak, kayaknya untuk lagu genre R&B sih Kak. Soalnya saya rasa kekurangan saya tuh masih di agility suara, kayak perpindahan note-nya riff and runs. Jadi saya lagi latih-latih diri saya di riff and runs gitu.
0: Ini mungkin pertanyaan yang sulit ya, mungkin buat Kakak Umar dan juga Kakak Zifa ini, apa yang mungkin membedakan karakter suara kalian dengan, atau gaya suara kalian dengan finalis Bintang Radio di tahun 2026 ini? Nah, saya ke Kakak Umar dulu mungkin ya.
1: Apanya Kak tadi, yang membedakan ya?
0: Membedakan karakter suara atau gaya bernyanyi kalian dengan peserta lainnya begitu.
1: Kalau saya menurut pribadi, kayaknya improvisasi sih Kak, kayaknya. Karena saat bernyanyi itu, pastinya kita melihat reaksi juri dan para penonton juga ya Kak ya. Jadi ibarat improvisasi itu racun-racunnya. Yang seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara kita membedakan dengan penyanyi aslinya. Kita bawa lagunya bisa menjadi milik kita, sesuai dengan karakter yang kita punya. Jadi mungkin pasti dengan improvisasi, racun-racun, jadi di situ mungkin yang membedakan saya dengan peserta-peserta yang lain. Dan pastinya mungkin untuk suara, ya pastinya karakternya berbeda juga dengan orang lain Kak. Ya seperti itu.
0: Baik, kalau Kakak Ziva ini,
2: kalau untuk saya mungkin di power ya Kak. Karena saya rasa diri saya tuh benar-benar berusaha banget buat fokusin di situ. Jadi banyak juga kebetulan yang komen kayak, oh powernya bagus, walau saya agak beberapa part ada miss sedikitnya, tapi alhamdulillah bisa kepilih juga jadi juara satu.
1: Dan satu lagi mungkin sama feel-nya ya Zizi ya. Berhubung mungkin kita lagunya walaupun ini tapi temanya sama mungkin.
0: Apakah
1: tentang
0: pas
1: orang yang kehilangan?
0: Apakah pas final itu lagunya dipilih oleh panitia atau lagu
2: ada
0: bebas begitu
2: pilihan? Beberapa pilihan kak. Jadi kita yang pilih. Gitu.
0: Gitu. Tapi memang dipilih ini lagunya memang mungkin sudah ditetapkan ada misalnya anggaplah 5 lagu gitu ya.
1: Ada 10 lagu.
0: Ada 10 lagu begitu dan ini dipilih oleh peserta begitu ya.
1: Iya.
0: Apa yang menarik dari lagu yang kalian bawakan begitu? Atau mungkin mencari lagu yang mudah dinyanyikan atau sulit begitu?
2: Kalau untuk saya
0: untuk memilih jenis lagu begitu.
2: Itu saya alasan saya memilih lagu itu satu karena saya emang ngefans kak yang tadi saya bilang. Yang kedua saya rasa itu cocok banget sama karakter vokal saya. Itu yang paling cocok lagu itu. Jadi saya kayak pas lihat ada lagu Bawa Dia Kembali, oh saya langsung ngeklik gitu kayak oh ini dia saya ambil.
0: Iya. Baik. Saya masih ke kakak Ziva ini. Tadi sempat juga bilang grogi sebelum manggung gitu ya, apalagi menyanyi di hadapan orang yang ramai begitu yang banyak ya. Kalau mungkin harus memilih antara bernyanyi di panggung yang besar atau juga mungkin bernyanyi di depan keluarga ya. Apalagi mama ini dan bapak juga musisi, apakah lebih mungkin membuat grogi atau gugup begitu?
2: Saya kalau mau jujur-jujur aja kan mending di panggung besar karena menurut saya pressure-nya di depan orang tua itu lebih berat kak. Apalagi kedua orang tua saya juga musisi, hampir semua keluarga saya juga musisi kak.
0: Jadi mending di panggung.
2: Mending
0: gitu
2: di panggung gede aja sekalian kak. Jadi kayak mungkin
0: gitu.
2: Penontonnya ada telinganya yang awam, jadi mereka nggak tahu kak. Tapi kalau saya sama keluarga pasti bakal di komen ini gitu.
0: Siapa yang paling mungkin kuat kritik begitu?
2: Mama saya kak.
0: Begitu ya.
1: Karena latihan lucu sekali kak dia, ya Allah. Kalau di depan mami dia, aduh ada-ada saja. Tapi kalau mesti ada maminya, dia lebih lepas nyanyinya. Wow sekali seperti itu.
0: Mungkin bisa diceritakan itu seperti apa itu kritikan dari mama atau maminya begitu.
2: Kebetulan itu alasan saya dicariin vocal coach kak. Karena saya mungkin karena anak dan ibu ya, jadi masih ada manja-manjanya, masih ada kayak nggak saya personally nggak males terima kritik dari dia gitu loh, karena kayak
0: memang agak berbeda kalau ditegur sama orang orang lain atau mama begitu ya. Tapi kalau bapak no comment begitu ayah.
2: Iya no comment.
0: No comment begitu ya. Mungkin saya kakak Umar juga ini. Kakak Umar ini gugup mana menyanyi di depan orang tua ataupun juga di panggung?
1: Pasti lebih gugup di depan orang tua sih kak. Itu
0: padahal,
1: aduh.
0: Padahal tiap hari ketemu itu.
1: Saya mending menyanyi di atas panggung, sama seperti LZ. Karena kalau menyanyi di depan orang tua, betul pressure-nya beda. Beda sekali. Jadi mending di panggung udah selesai.
0: Ya. Yang kritik siapa itu?
1: Mama.
0: Gimana kalau kritikannya mama itu seperti apa juga?
1: Iya, maksudnya seperti maminya Zizi juga, mungkin setipe lah.
2: Pedis.
1: Ya, pedis-pedis. Tapi kembali setelah itu dikasih semangat lagi, begini-begini.
2: Benar.
0: Baik. Oke, kita masih nanti pendengar juga ya, yang ingin berpartisipasi bersama kami di 0402-2823-994 ya. Jadi pendengar juga yang ingin bergabung dan mungkin ingin tanya-tanya langsung ya, langsung saja ke line WhatsApp ataupun juga ke line telepon kami di acara sharing inspirasi. Namun kita break dulu ya, rekan kakak Umar dan juga kakak Zini. Kita coba dengarkan satu lagu persembahan ini untuk juga menghibur pendengar yang saat ini monitor kita di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami ya dalam program acara sharing inspirasi bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kami masih bersama dua sosok yang motivasi kita di sore hari ini ya, ada Kakak Zee dan juga Kakak Umar. Oke, kita coba menyapa di line telepon kita ini langsung saja. Halo, selamat sore. Halo. Oke, sharing inspirasi dengan Pak siapa dan di mana ini?
4: Andis.
3: Baik, dengan Pak Andis. Baik, Pak Andis ini di Kota Bau-Bau ini menjadi perwakilan bintang radio di tahun 2026 ini, suatu kebanggaan ini. Sudah dengar dari tadi ya. Baik. Oke, langsung saja nih, apa yang mungkin ingin ditanyakan ini bersama Kakak Zee dan juga Kakak Umar ini?
4: Ditanyakan kepada berdua, alamatnya di mana sih? Ya, kemudian ya menyanyi itu tentu kan menyanyi menari itu yang buat itu dirasa dirama diraga ya, kemudian menghilangkan cukup itu kan dalam keburuan itu biasanya jangan lihat kepalanya rambutnya orang dilihat
3: baik-baik dan, apa tadi pertanyaannya ini alamatnya begitu ya?
4: Ya alamatnya
3: alamatnya begitu. Kenapa ada penasaran begitu ya?
4: Iya.
3: Penasaran siapa sih yang wakili RRI Kendari ini untuk ke nasional begitu, bintang radio nasional begitu ya?
4: Wilayah ya, wilayah. Oke, kemudian ya selain itu sebelum menyanyi tentu harus ya tenang dulu, tenang berapa
5: menit. Tipsnya.
4: Duduk-duduk dulu tenangnya. Tenang itu, kemudian jangan lupa baca ayat-ayat, Al-Quran, kemudian tarik nafas panjang-panjang baru mulai.
3: Baik, ya. Baik.
4: Ya. Kedua, kemudian lolos juga di tingkat wilayah.
6: Amin. Amin. Amin. Amin. Allahumma amin.
3: Baik. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andis ya. Ini salah satu dosen ini di Kota Bau-Bau gitu.
6: Oh.
3: Baik, mungkin
5: halo Pak Andis. Di kampus apa kak kalau
3: mungkin saya rahasiakan juga ya.
5: Oh iya betul.
3: Katanya di Unidayan gitu.
6: Oh berarti. Saya baru masuk Unidayan.
3: Jangan sampai muridnya begitu ya. Baik, terkait tanggapan dari Pak Andis ini, mungkin kakak Zee dulu nih. Alamatnya kita jadi mana penasaran ini dan juga mungkin masukannya begitu.
6: Tadi untuk masukannya terima kasih. Untuk alamatnya kayaknya enggak usah ya kan. Soalnya takutnya nanti ada tiba-tiba lempar batu. Ya.
3: Jangan sampai mau dipanggil begitu ke undangan begitu. Jangan sampai nanti ada acara-acara pesta begitu. Oh kayaknya kakak Zee kayaknya yang pernah ikut bintang radio itu bisa mungkin menyanyikan atau menghibur kita begitu.
5: Hubungi nomor di bawah ini mungkin.
3: Apalagi ada event-event begitu ya.
5: Iya.
3: Baik, kalau kakak Umar ini?
5: Kalau saya pastinya berdomisili di kota bau-bau juga. Iya, dan pastinya Pak Andis terima kasih untuk masukan dan doanya. Pastinya sangat berarti bagi kami karena di antara semua segala macam bentuk support pastinya yang sangat berarti itu doa. Iya. Karena doa banyak orang itu pastinya bisa memberi kita langkah yang lebih jauh. Iya. Kalau untuk alamatnya saya kasih tahu nggak ya? Iya. Sebenarnya
6: datang aja toko emas.
5: Iya, saya menjual di Lailangi, depannya Golden. Kalau mau cari Umar di situ, karena saya setiap hari menjual. Jadi kalau mau calling atau apa langsung ke jualan saya saja.
3: Baik, ini sudah ada juga yang bergabung di line WhatsApp kami nih ya. Ketanya ini untuk kakak Zee dan juga kakak Umar ini, mungkin bisa dinyanyikan satu lagu tapi singkat saja begitu. Terutama lagu favoritnya, mungkin kakak Zee dulu gitu. Karena mungkin pendengar ini penasaran dengan suara dua finalis yang akan mewakili Kota Kendal, Sulawesi Tenggara gitu.
6: Boleh.
3: Lagu siapa ini?
6: Lagunya Mahalini, Percuma di verse keduanya.
3: Apakah jangan sampai ini mewakili perasaan, bukan ya? Jangan sampai lagu jago-jago begitu ya.
6: Kebetulan baru out lagunya kak, terus kayak suka banget jadi lagi denger.
3: Tapi tidak mengutarakan perasaan tidak ya? Oke langsung saja kak Gazi kita coba dengar suaranya gitu.

0: kelihatan atau terdengar merdu. Tapi kalau ada mamanya mungkin atau ayahnya bagaimana ya? Apakah suaranya juga mungkin agak gemetar begitu ya?
1: Aduh.
0: Saya ke Kakak Umar. Kalau Kakak Umar ini jangan lagu dangdut begitu ya.
2: Saya lagunya Afgan.
0: Lagu Afgan.
2: Ya, yang ku dengannya kau dengan dia.
0: Langsung saja.
2: Ya.

0: wajar juga ya. Bisa dikatakan ini ya, dengan karakter atau vokal dari dua finalis ini, insya Allah ini mudah-mudahan bisa tembus begitu. Amin. Ya. Mungkin kalau ada ibu atau ayah ini, mungkin tadi lagu Afgan itu bisa di versi dangdut kayaknya.
1: Yeah.
0: Oke, karena waktu kita terbatas ini ya, Zee dan juga Kakak Umar ini, mungkin pertanyaan untuk pendengar ini, untuk pendengar yang saat ini punya hobi menyanyi tetapi belum berani tampil, apa pesan mungkin kalian ini? Saya ke Kakak Umar dulu gitu.
1: Pesan untuk apa tadi Kak? Sorry.
0: Untuk pendengar ya, yang mungkin punya hobi menyanyi tetapi belum berani tampil begitu.
1: Oh ya. Untuk teman-teman mungkin yang memiliki juga minat dan bakat dalam bernyanyi, tetapi belum berani untuk menunjukkannya ke hadapan banyak orang, jangan takut. Cobalah untuk mengikuti lomba sih Kak, menurut saya, karena jam terbang itu sangat penting. Iya, dengan jam terbang pastinya kita bisa memiliki pengalaman yang lebih. Karena dan pastinya dalam berlomba itu kita berproses. Setiap awal berlomba itu yang penting kita menyanyi dengan hati, kita bisa maksimal menampilkan yang terbaik, pasti hasilnya itu akan mengikut dengan sendirinya Kak. Jadi untuk teman-teman pastinya berlatih, dikembangkan kemampuannya, karena kalau Tuhan Allah sudah memberikan kita kemampuan, tetapi kita tidak memaksimalkan dengan baik, itu sayang sekali menurut saya Kak. Jadi mungkin contohnya alhamdulillah seperti kami berdua ini, pastinya ini kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kami mengembangkan dan berlatih sehingga bisa berada di posisi yang saat ini Kak.
0: Tapi yang mungkin yang agak sulit ini bagi mungkin pendengar yang mungkin punya hobi bernyanyi ini, takut dinilai begitu orang lain, itu tipsnya itu seperti apa?
1: Iya, itu
2: kalau untuk saya tipsnya itu, kalau yang mungkin kritik-kritik atau hate speech seperti itu, kebetulan kita juga banyak dapat hate speech ya karena dapat juara satu kemarin sih. Tapi kita jadiin hate speech itu sebagai motivasi kita,
1: betul.
2: Kan, buat jadi lebih baik.
1: Yes.
0: Baik, itu saja tipsnya ya, terutama yang ingin tampil di ajang bintang radio begitu ya.
2: Benar, harus siap mental,
1: tidak,
2: buat mental.
1: Iya, tidak usah pikirkan bicara orang. Karena begini, kita lomba itu juri ya yang menilai. Jadi untuk mungkin yang head speech itu tadi pasti mungkin tidak nonton langsung seperti apa, hanya melihat cuplikan. Tetapi satu kata dari kami untuk para teman-teman yang menonton, I love you untuk semuanya. Kami tetap mencintai kalian. Terima kasih.
0: Apa harapannya nanti? Baik, sebelum kita akhiri, harapannya, apakah ada harapan juga baik itu dari pendengar, terutama masyarakat Kota Bawabalu ataupun juga dari keluarga begitu harapannya. Sebelum mungkin minta doa begitu. Saya ke Kak Zee dulu begitu.
2: Harapan saya untuk orang-orang terdekat saya ataupun mungkin yang saya terkenal tapi mendengarkan ini, untuk selalu support saya. Mungkin kita insya Allah bisa sampai ke nasional.
1: Amin.
2: Bisa
1: amin.
2: Jadi top 3 mungkin. Amin.
0: Kalau Kakak Umar gitu.
1: Iya, pastinya mungkin kurang lebih sama seperti Zee pastinya. Untuk teman-teman semuanya, masyarakat Kota Bawabawu, Provinsi Sulawesi Tenggara, ataupun di mana berapun berada, pastinya kami sangat memohon doanya pastinya. Dan dukungannya, voting ya Zee ya. Karena pada saat penilaian ini nanti itu dia Kak, 70% juri,
2: 30% voting.
1: Ya betul sekali. Jadi itu sangat penting sih Kak, untuk mendobrak pastinya. Kalau mudah-mudahan kita tinggi di penilaian juri, kita harus diseimbangkan juga dengan penilaian voting Kak.
0: Votingnya mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar ini seperti apa nantinya.
2: Jadi votingnya itu Kak, itu nanti buka aja di website-nya Bintang Radio RRI.id. Terus nanti itu login dulu akunnya, dibikin akunnya, terus cari tingkat Korwil Makassar 4, Korwil 4. Di situ ada RRI Kendari. Di vote nama kita Reski Elzivana sama Umar
1: Talib Lawaru.
2: Iya.
1: Seperti itu.
0: Baik.
1: Kak,
0: kita doakan ini mudah-mudahan kegiatannya nanti ini sukses ya, dan pastinya bisa mengharumkan juga.
1: Tapi nanti vote-nya di vote mulai tanggal 25 ya. Karena sekarang itu masih vote yang kemarin, akan di-reset ulang ya Zee ya.
2: Tanggal 25 sampai tanggal 6 kan.
0: Tapi mungkin sebelum kita akhir ini, kesiapannya nanti ini mungkin pembuatan video begitu ya.
1: Betul Kak.
0: Seperti apa nanti itu?
2: Nanti itu di tanggal 24 ini Kak, dari pagi sampai malam kita bakal nge-shoot 3 lagu, make juga 3 kostum berbeda-beda di radio RRI Kendari.
0: lagunya seperti lagu.
2: Lagunya kita.
0: Tiga lagu begitu.
2: Iya, iya. Jadi lagu kemarin ada yang lagu daerah kita, lagu sama pop. Lagu pop juga yang kemarin, sama ada satu tambahan lagu challenge kak buat Korwil ini.
0: Baik. Kalau kakak Ziva ini lagu daerah yang akan dinyanyikan?
2: Lagu, lagu daerah tetap yang kemarin kak Butet.
0: Butet. Kalau kak Umar?
1: Sama, sama saya juga lagu Dodoisi Dodoi.
0: Berarti yang dicalek, dicalek nanti ini lagunya ini langsung lagu pilihan dari.
2: Iya.
0: Apa ini bisa dikatakan dari
2: pusat kak
0: panitia begitu ya, panitia penyelenggara begitu ya. Oke, baik, setidaknya ini sudah juga berbagi bersama kita di sore hari ini, dan semoga saja mudah-mudahan ada kakak Umar atau kakak Zi juga berikutnya ya di tahun 2027 ini. Nah, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita ya, semoga saja apa yang telah kami hadirkan yang pastinya bisa juga menginspirasi kita dan pastinya dapat juga bermanfaat terutama dalam program acara sharing inspirasi, dan mudah-mudahan kakak Umar dan juga kakak Zi kita bisa juga kembali bercerita atau bertukar inspirasi begitu ya di ya mungkin tahun ini setelah lolos menjadi perwakilan dari Korwil 4 begitu
2: amin,
0: ya.
2: Amin.
0: Oke, okay, kita akhiri kebersamaan kita di air kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam pemotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing inspirasi. Setiap minggu sore, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau Bau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Hari ini edisi Selasa 22 September 2026 untuk Gema Saripati Maju langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Dan Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Jasmine. Selamat sore rekan Jasmine, silakan.
1: Ya, baik, selamat sore rekan Jihan di RRI Kendari. Baik, untuk informasi dari RRI Toli-Toli, memudahkan masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah dan terjangkau, Kodim 1305 Buol Toli-Toli bersama Dinas Perdagangan serta Bulog melaksanakan Bazar TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
2: 1305 Buol Toli-Toli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah ini, diantaranya Dinas Perdagangan, Bulog dan sejumlah retail modern serta pengusaha telur, di mana harga yang ditawarkan dalam bazar TNI tersebut memiliki selisih dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando saat diwawancara RRI usai melaksanakan video konferensi terkait bazar TNI tersebut mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara puncak pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan digelar Kodim 1305 Buol Toli-Toli, di antaranya Panran, Bazar TNI, Bakti Sosial, Pertandingan Domino, hingga acara puncak berupa upacara bendera yang akan digelar di daerah ini. Khusus kegiatan Bazar TNI, harga yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat memiliki perbedaan dengan harga pasar pada umumnya. Seperti telur, hanya dijual dengan harga Rp50.000 per rak, sementara di pasaran harganya mencapai Rp55.000 per rak. Bazar TNI yang dilaksanakan di Aula Manggala Kodim tersebut tidak hanya menjual telur, namun juga minyak goreng, beras, hingga mie instan.
3: Ini beraneka ragam jenis UMKM di sini yang dijual, terutama untuk beras, kemudian minyak, kemudian barang-barang sembako lainnya yang dijual di sini. Beraneka ragam jenis yang kita jual hari ini. Ya, kita dalam rangka membantu masyarakat sehingga masyarakat yang merasa kurang mampu ya atau merasa pengen belanja ya, memiliki kedekatan dengan TNI. Jadi yang kita ambil di sini adalah bagaimana untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Bustaman saat diwawancara RRI sangat mendukung sepenuhnya program Bazar TNI yang dilaksanakan Kodim 1305 Buol Toli-Toli dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun, sebab kegiatan itu mampu menghadirkan sembako kepada masyarakat dengan harga yang murah serta terjangkau. Melalui Dinas Perdagangan, Bulog, retail modern hingga pengusaha telur yang ada di daerah ini, diharapkan dengan Bazar TNI itu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang murah.
4: Itu salah satunya, kemudian untuk menstabilkan harga ini Pak, dengan adanya ini saya sangat berterima kasih. Ini kebetulan kita ini Toli-Toli ini ya harga sembako ini agak-agak naik sedikit karena adanya pasar ini, ya alhamdulillah agak terbantukan.
2: Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli ini berharap masyarakat memanfaatkan secara maksimal Bazar TNI yang digelar dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun untuk memperoleh sembako dengan harga yang murah serta terjangkau.
1: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli.
2: Saudara, dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026, Kodim 1305 Buol Toli-Toli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah.
1: Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli dan kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Silakan.
5: Baik, selamat sore. Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan. Kepala Baperida paparkan pencapaian daerah di momentum hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat, di antaranya ekonomi tumbuh 5,27% dan kemiskinan turun di angka 10%. Laporannya bersama dengan reporter Nur Asmi Saleh.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
7: Iya. Refleksi 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat diwarnai capaian pertumbuhan ekonomi yang menembus 5% lebih. Hingga semester 1 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Sulawesi Barat, Amujib, saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju, Senin 21 September 2026 mengatakan, capaian tersebut merupakan gambaran statistik yang menunjukkan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 juga tercatat cukup tinggi, yakni 5,36%, dan menjadi salah satu capaian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat telah mampu berada di atas level 5% dalam dua periode terakhir.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
5: Yeah. So,
6: dalam tahun kedua, ternyata dengan kepiawaian beliau, dengan dukungan seluruh birokrasi dan tentunya tidak terlepas dari 6 kabupaten ini dan seluruh masyarakat, ternyata Sulbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di semester 1 2020 ini kita sudah berada di angka 5,27. Bahkan kita berada di 2025 itu kita mencapai 5,36%. Artinya apa? Kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5,sekian%. Demikian juga dengan kemiskinan. Ini menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit. Di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, Amujib menyoroti perkembangan indikator kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat 10%. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan diarahkan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga tidak lagi berada pada level 2 digit. Amujib menegaskan, berbagai capaian tersebut perlu dibaca berdasarkan data statistik sebagai indikator pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian personal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa Pro 1, kita akan menuju RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan. Lapas kelas 2 Apalu secara rutin melakukan penggeledahan dan pemeriksaan blok warga binaan.
9: Menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 14 September lalu mengenai peningkatan kewaspadaan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, lapas kelas 2 Palu, sebanyak 2 kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar seluruh warga binaan untuk memastikan tidak ada narkoba disimpan dan diedarkan dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Herman Mulawarman mengatakan, setelah melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali, pihaknya tidak... menemukan adanya narkoba. Namun sejumlah barang yang dilarang masih ditemukan, di antaranya handphone, pisau, dan kabel. Kondisi ini jelas Herman menjadi evaluasi pihaknya agar ke depan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dan yang dimiliki seluruh warga binaan.
10: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan surat-surat yang harus disesuaikan dengan SOP-nya bahwa barang-barang itu tidak bisa masuk. Jadi nanti kita akan selalu memberikan arahan kepada seluruh petugas, bukan hanya di lapas ini, tapi seluruh lapas yang ada di Sulawesi Tengah.
9: Selain melakukan penggeledahan, lapas kelas 2 Palu juga melakukan pemeriksaan urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dari sekitar 760 warga binaan, 10 diantaranya dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Hasil yang sama juga ditemukan pada petugas yang mengikuti pemeriksaan urin. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Kombes Polisi Baharudin memberi apresiasi atas komitmen Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah dalam memerangi narkoba khususnya di lingkungan lapas dan rutan. Menurutnya, lapas dan rutan masih menjadi wilayah yang rentan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat adanya warga

0: dalam menertibkan barang warga binaan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pembinaan berjalan dengan kondusif.
1: Kami tetap sebagai jajaran tetap melakukan evaluasi, tetap melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Kenapa masih ada barang-barang seperti ini yang masuk ke dalam? Tapi tentu inilah komitmen kami bersama. Semoga kedepannya tidak ada lagi temuan-temuan seperti ini di lapas, khususnya di lapas Kelas 2.
0: Ketiganya berharap dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lapas bebas dari peredaran narkoba, pungli, dan barang yang dilarang. Masyarakat, khususnya keluarga warga binaan, diminta tidak berupaya memasukkan barang yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan menjalani proses pembinaan dengan baik dan maksimal, sehingga saat dinyatakan bebas tidak kembali melakukan pelanggaran.

0: Ya, dari RRI Palu kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan di program 1 RRI Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau, Wali Kota Bau-Bau sampaikan rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
3: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi 46,11 miliar rupiah dari sebelumnya 5 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan, belanja daerah naik dari 790,98 miliar rupiah menjadi 555,24 miliar rupiah atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari 785,98 miliar menjadi 809,12 miliar atau bertambah 23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan, dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan prognosisnya sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
3: Lebih lanjut, Yusran Fahim mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit 46,11 miliar rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dari 10 miliar menjadi 66,11 miliar. Sumbernya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025, termasuk sisa lebih pada Badan Layanan Umum Daerah. Sementara itu pengeluaran pembiayaan meningkat dari 5 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Jihan di program 1 Kendari. Silakan rekan Jihan.
0: Sudah, dan pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bau-Bau, kita menuju RRI Ampana. Selamat sore rekan yang ada di Ampana.

0: Nah.
1: Selamat sore.
0: Ya, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Informasi dari RRI Ampana, Dinas Pariwisata Tojo Una-Una dorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
3: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una mendorong pengembangan kuliner pusat jajanan serba ada Puja Sera di kawasan ruang terbuka hijau RTH sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan potensi pariwisata serta memberdayakan UMKM dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, mendorong pemerintah Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, untuk memanfaatkan RTH Bandara Tanjung Api sebagai kawasan pariwisata diperuntukkan bagi IKM setempat mengembangkan dan meningkatkan status IKM menjadi eksklusif.
4: Kuliner Puja Sera di bandara RTH-nya Tanjung Api, high class ya, istilahnya ini brand Tojo Una-Una di bandara ini. Maka dia harus sistemnya, sistem eksekutif, karena barometer orang melihat dari luar itu di bandaranya. Kalau tidak eksekutif, high class-nya penjual itu otomatis akan menurunkan kepuasan dari masyarakat luas.
3: Puja Sera RTH Bandara Tanjung Api Ampana Tojo Una-Una, tutur Asrin, tidak hanya difokuskan untuk menampung pelaku UMKM menjajakan makan dan minuman khas Touna, sehingga mendongkrak perekonomian sektor ekonomi kreatif RTH seperti taman kota atau kawasan hijau lainnya, sehingga keberadaan RTH di beberapa titik di Ampana Kota dan Ratolindo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga dapat mendukung pertumbuhan pelaku UMKM. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih dan pendengar serta pemirsa Pro 1. Selanjutnya kita akan mengupdate informasi dari RRI Bone. Selamat sore rekan yang ada di RRI Bone.
5: Selamat sore Jihan.
0: Iya, silakan informasinya.
5: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Bone Bramal FC mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap lewat drama adu penalti. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Bone Bramal FC sukses mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, Senin 21 September 2026. Pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal sebelum Bone Bramal menang lewat adu penalti dengan skor 5-4. Manajer Bone Bramal FC, Edi Saputrasya, menyebut gelar juara diraih melalui perjuangan berat setelah timnya harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Ia mengapresiasi perjuangan pemain serta strategi pelatih yang mampu meredam permainan Sidrap.
7: Salah satu pencapaian kami yang luar biasa, tentu perjuangan ini tidak mudah. Kami kehilangan satu pemain di babak pertama, tentu itu tidak mudah bagi rekan-rekan di dalam lapangan. Tetapi alhamdulillah berkat keputusan-keputusan pelatih mampu merahirkan strategi yang mampu membendung lini tengah Sidrap yang selama ini kita kenal sangat luar biasa dan rapi. Tentu yang paling menarik adalah akselerasi Enal ya, yang cetak gol itu. Ah, itu sangat luar biasa itu. Itu tentunya kan kami ke posisi ketinggalan, dapat umpan terupas langsung menyelesaikan dengan sendirinya. Alhamdulillah itu luar biasa.
6: Pemain Bone Bramal FC, Sainal Basri, mengakui bermain 10 lawan 11 membuat timnya kewalahan menghadapi Sidrap yang merupakan juara bertahan. Namun dikatakan program recovery yang dilakukan manajemen membantu pemain menjaga kondisi hingga final.
8: Kami tidak sangat berharap untuk mencetak gol karena permainan Sidrap sangat baik. Kita jujur tertekan karena kartu merah dari pemain kami. Tapi Depi Pertuna masih beruntung untuk Kabupaten Bone. 10 lawan 11 tidaklah mudah untuk Kabupaten Bone karena Kabupaten Sidrap memiliki pemain yang berkualitas. Mereka adalah juara bertahan tahun lalu, jadi kami sangat kewalahan dengan 10 pemain. Jajaran manajemen melakukan recovery dengan baik, melatih pemain dengan baik. Akhirnya pemain yang banyak cedera bisa diatasi dengan baik di partai final.
6: Trofi Piala Gubernur Sulsel 2026 diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Penyerahan trofi disaksikan jajaran pemain, pelatih, manajer, dan ofisial, serta supporter Bone Bramal FC.
5: Demikian informasi dari RRI Bone. Terima kasih dan kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan mengupdate informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Hermala Sari. Silakan.
10: Baik, terima kasih rekan Jihan untuk informasi dari RRI Makassar. Pembatasan anggaran dana desa dinilai akan menghambat produktivitas desa. Demikian dalam wawancara disampaikan pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong di Pandu Ramadhani.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafrawi Sainong.
12: Waalaikumsalam, Pak Kafrawi.
11: Ini kita berbicara mengenai pembatasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pembatasan dana desa ini bisa berpotensi menghambat program-program produktif yang selama ini menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat desa, Pak?
12: Ya, tentu jika kalau kita melihat adanya kebijakan pemerintah yang ingin membatasi anggaran dana desa, tentu ini akan paling tidak ini akan membatasi ruang gerak produktivitas dan aktivitas yang ada di desa. Ya. Kenapa demikian ya? Karena tentu teman-teman di desa dengan berbagai macam perangkat struktur yang ada, mereka telah melakukan musyawarah dari awal ya, kemudian mengajukan permohonan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, dan memang ini sudah dalam anggaran yang berjalan itu sudah memang sudah ditentukan beberapa anggaran desa yang akan diterima oleh desa, dan itu adalah tujuannya untuk pembangunan desa. Kemudian jika ada kebijakan yang langsung diputuskan bahwa itu semua diatur oleh pemerintah pusat, ini tentu sangat mengganggu aktivitas yang ada di tingkat paling bawah yaitu desa. Sehingga bagaimana pemerintah perlu melakukan perubahan dengan betul-betul dana desa ini bisa diberikan secara penuh untuk bagaimana pemanfaatan dana desa secara maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Inilah yang kita harapkan banyak perusahaan RK baru-baru ini adalah menjadi ruang untuk bagaimana betul-betul penggunaan desa itu betul-betul bisa kembali kepada objek utama yaitu desa.
11: Ya, nah menurut Anda sektor produktif apa yang paling terdampak jika terjadi pembatasan dana desa, Pak Kali?
12: Ya, tentu aktivitas utama ini adalah pelayanan-pelayanan yang ada di desa, itu adalah bagian yang tidak terhindarkan dari adanya anggaran dana desa. Masyarakat yang ada di desa ketika misalnya butuhkan pelayanan-pelayanan yang sangat urgent misalnya, ketika dana itu bersumber dari dana desa, kemudian dana desanya terbatas atau mungkin terhambat, ini juga akan menjadi hambatan yang vital bagi pelayanan publik di desa. Selain itu tentu proyek pembangunan-pembangunan yang ada di desa, ketika pemberian anggaran terbatas atau bahkan mungkin kurang, ini juga pembangunan desa akan tidak menjadi nampak, dan apa yang menjadi janji pemerintah untuk membangun masyarakat sampai di tingkat di level terbawah ini akan menjadi terhambat. Dan itu tentu bantuan-bantuan yang bisa dana desa digunakan untuk memberikan insentif atau pembangunan-pembangunan jangka panjang bagi ekonomi masyarakat, tentu ini akan menjadi terhambat karena tidak adanya anggaran yang tiap desa yang telah mereka alokasikan, yang telah mereka musyawarahkan secara bersama melalui badan musyawarah desa, namun ternyata anggaran desa tidak betul-betul termanfaatkan atau tersalurkan sesuai anggaran yang disediakan oleh pemerintah seperti itu.
11: Apakah indikator yang dapat digunakan untuk bisa menilai apakah penggunaan dana desa itu benar-benar mampu untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya menghasilkan pembangunan fisik gitu, Pak?
12: Ya, tentu dengan adanya dana desa ini, mereka telah memiliki objek-objek yang mereka akan gunakan untuk selama setahun. Dan dana setahun itu sudah memang mereka rencanakan. Kemudian ada pelaporan yang tidak evaluasinya di akhir tahun. Dan ini yang betul-betul bisa menjadi ruang ketika apa yang menjadi anggaran utama misalnya yang sesuai mereka rencanakan dari tahun sebelumnya, kemudian ternyata tidak turun dengan sesuai anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya, ini yang menjadi dilema dan akan menjadi masalah baru nantinya di akhir tahun, dan apa yang harus dipertanggungjawabkan, apa yang harus dibangun ketika tidak ada anggaran yang turun ke desa. Nah, inilah yang sejatinya pemerintah pusat perlu pikirkan bagaimana betul-betul penggunaan dana desa bukan hanya sekedar tepat waktu, tepat sasaran, tapi betul-betul bisa sampai di desa sesuai dengan proyek yang ingin diharapkan di desa. Dan kita tentu masyarakat ada pengawasan, dan pemerintah juga bisa mengawasi melalui badan-badan tingkat pemerintah desa seperti badan perencanaan desa, dan ada perwakilan provinsi yang di masing-masing provinsi ada untuk mengawasi sampai ke tingkat desa seperti itu.
13: Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami dari RRI Makassar dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Hermala Sari dan pendengar mengakhiri Gema Saripati sore hari ini. Berikut kita akan ikuti program feature dari RRI Kendari dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharani.
14: Menyulap lahan sempit dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Dedem Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haluoleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rak-rak kayu sederhana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendari, padahal nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
15: Kenapa saya tertarik dengan jamur tiram? Pertama, di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
14: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan harga jauh lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
15: Kalau di Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo, di sini bisa tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan Rp70.000 kurang lebih itu.
14: Selisih harga jamur tiram yang cukup tinggi antara daerah menjadi motor penggerak utama bagi Pak Dedem untuk menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
15: Dan sekarang saya untuk saat ini untuk jamur tiram saya fokuskan untuk di rumah makan, suplai di rumah makan itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
14: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dede juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
15: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap rumbia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
14: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
15: Kalau untuk kemarin kita baklok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
14: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara membaca pasar. Aisyah Zaharani melaporkan.
0: Ya demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 22 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh RRI Korwil 4, saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saat lagi kembali kami hadirkan renungan maghrib sembari Anda juga menantikan kumandang azan maghrib yang jatuh pada pukul 17 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Kaum muslimin dan muslimat, waktu demi waktu terus bergerak. Setelah pagi datanglah siang, kemudian sore dan malam, akhirnya kembali lagi di waktu pagi. Waktu berputar begitu cepat, tidak terasa usia kita terus bertambah. Dan sejatinya bukan usia yang bertambah, tapi sesungguhnya usia kita terus berkurang berdasarkan masa kontrak kehidupan di dunia ini. Apapun status kita di kehidupan ini, tetap dan pasti akan kembali kepada Allah, pemberi kehidupan. Ingatlah wahai saudaraku, hidup di dunia ini begitu singkat, ibarat seorang pengembara. Maka kehidupan di dunia hanyalah tempat berteduh sejenak untuk mengumpulkan bekal yang berguna, kemudian melanjutkan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna yawma inda rabbika ka'alfin sanati mimma ta'uddun. Artinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajjat ayat 47. Betapa singkatnya kehidupan di dunia ini. Coba kita perbandingkan hari antara dunia dan akhirat dengan hitungan matematika dasar. 1 hari di akhirat 1000 tahun. 1 tahun di dunia 365 hari. Berarti 1 hari di akhirat 365 hari kali 1000 berarti 365 ribu hari. Coba kita misalkan 1 hari di akhirat juga ada 24 jam seperti di dunia. 1 jam di akhirat sama dengan 47 tahun sekian. Betapa singkatnya hidup ini. Kalau usia kita baru 40 tahun saja, berarti belum cukup sejam di sisi Allah. Padahal dalam kehidupan di dunia yang singkat ini, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya sengsara. Ada waktu sehat, ada waktu sakit, ada sengsara, ada bahagia. Tapi kalau kehidupan akhirat, kalau sudah sengsara, maka akan sengsara selamanya di dalam neraka. Kalau sudah bahagia, maka akan bahagia selamanya di dalam surga yang dengan penuh kenikmatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat perbandingan antara dunia dan akhirat. Perbandingan antara keduanya bagaikan seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Maka dunia bagaikan setetes air yang melekat pada jari-jarinya itu. Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya ini." Perai bernama Yahya menunjukkan jari telunjuk ke lautan. Lalu hendaklah ia perhatikan yang didapat pada jari tangannya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin muslimat, kehidupan di dunia ini begitu indah serta menggoda. Dapat membuat kita menjadi lalai yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah. Apalagi di zaman milenial ini, zaman serba canggih, serba HP dan sebagainya. Karena sudah fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki nafsu yang mendorongnya untuk mendapatkan kenikmatan itu. Hal ini telah tercantum dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah, ladang. Itulah kesenangan di dunia di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Sungguh merugilah kalau kita terjebak dalam kenikmatan semu dunia. Betapa tidak, kenikmatan yang dijanjikan nanti jauh lebih nikmat, lebih besar, dan lebih hakiki dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Betapa ruginya kita jika mengorbankan nikmat yang kekal abadi dengan permainan simu di dunia yang hanya berakhir sesaat.
karena kita tidak dapat melihat kenikmatan yang abadi itu. Kita menjadi terburu-buru untuk bersenang-senang, dan mata kita tertipu oleh muslihat setan yang membayangi terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan belaka dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermega-mega antara kamu serta berbangga-bangga terhadap banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengganggukan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat oranya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang besar dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kaum muslimin dan muslimat, ingatlah pemirsa sekalian, perjalanan hidup dan amal perbuatan kita selama di dunia ini akan menjadi cermin dan nasib di akhirat nanti. Pilihannya hanya dua, yaitu sengsara selamanya di dalam neraka atau bahagia selamanya di dalam surga. Mumpung kita masih sehat dan masih diberikan usia, mari kita gunakan sisa-sisa usia kita dengan melakukan amal ibadah yang terbaik dan jangan tertipu dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Seorang penyair pernah berkata, dunia siimbore sana sabantara, indah lagi tambori visi, sabutuanamu tasingi modalata, mokogunana i akhirati. Dunia ini hanyalah tempat sementara, tidaklah kita tinggal di sini, tapi sesungguhnya hanyalah tempat persinggahan untuk mengambil modal kita yang berguna di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang ringkas ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, waktu demi waktu terus bergerak. Setelah pagi datanglah siang, kemudian sore dan malam, akhirnya kembali lagi di waktu pagi. Waktu berputar begitu cepat, tidak terasa usia kita terus bertambah. Dan sejatinya bukan usia yang bertambah, tapi sesungguhnya usia kita terus berkurang berdasarkan masa kontrak kehidupan di dunia ini. Apapun status kita di kehidupan ini, tetap dan pasti akan kembali kepada Allah, pemberi kehidupan. Ingatlah wahai saudaraku, hidup di dunia ini begitu singkat, ibarat seorang pengembara. Maka kehidupan di dunia hanyalah tempat berteduh sejenak untuk mengumpulkan bekal yang berguna, kemudian melanjutkan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yawma inda rabbika ka'alfin sanati mimma ta'uddun. Artinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Betapa singkatnya kehidupan di dunia ini. Coba kita perbandingkan hari antara dunia dan akhirat dengan hitungan matematika dasar. 1 hari di akhirat 1000 tahun. 1 tahun di dunia 365 hari. Berarti 1 hari di akhirat 365 hari kali 1000 berarti 365 ribu hari. Coba kita misalkan 1 hari di akhirat juga ada 24 jam seperti di dunia. 1 jam di akhirat sama dengan 47 tahun sekian. Betapa singkatnya hidup ini. Kalau usia kita baru 40 tahun saja, berarti belum cukup sejam di sisi Allah. Padahal dalam kehidupan di dunia yang singkat ini, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya sengsara. Ada waktu sehat, ada waktu sakit, ada sengsara, ada bahagia. Tapi kalau kehidupan akhirat, kalau sudah sengsara, maka akan sengsara selamanya di dalam neraka. Kalau sudah bahagia, maka akan bahagia selamanya di dalam surga yang dengan penuh kenikmatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat perbandingan antara dunia dan akhirat. Perbandingan antara keduanya bagaikan seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Maka dunia bagaikan setetes air yang melekat pada jari-jarinya itu. Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya ini. Perai bernama Yahya menunjukkan jari telunjuk ke lautan. Lalu hendaklah ia perhatikan yang didapat pada jari tangannya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin muslimat, kehidupan di dunia ini begitu indah serta menggoda. Dapat membuat kita menjadi lalai yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah. Apalagi di zaman milenial ini, zaman serba canggih, serba HP dan sebagainya dan sebagainya. Karena sudah fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki nafsu yang mendorongnya untuk mendapatkan kenikmatan itu. Hal ini telah tercantum dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah, ladang. Itulah kesenangan di dunia di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Sungguh merugilah kalau kita terjebak dalam kenikmatan semu dunia. Betapa tidak, kenikmatan yang dijanjikan nanti jauh lebih nikmat, lebih besar, dan lebih hakiki dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Betapa ruginya kita jika mengorbankan nikmat yang kekal abadi dengan permainan semu di dunia yang hanya berakhir sesaat,
karena kita tidak dapat melihat kenikmatan yang abadi itu. Kita menjadi terburu-buru untuk bersenang-senang, dan mata kita tertipu oleh muslihat setan yang membayangi terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan belaka dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermega-mega antara kamu serta berbangga-bangga terhadap banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengganggukan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat oranya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang besar dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kaum muslimin dan muslimat, ingatlah pemirsa sekalian, perjalanan hidup dan amal perbuatan kita selama di dunia ini akan menjadi cermin dan nasib di akhirat nanti. Pilihannya hanya dua, yaitu sengsara selamanya di dalam neraka atau bahagia selamanya di dalam surga. Mumpung kita masih sehat dan masih diberikan usia, mari kita gunakan sisa-sisa usia kita dengan melakukan amal ibadah yang terbaik dan jangan tertipu dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Seorang penyair pernah berkata, dunia simbore sana sabantara, indah lagi tambori visi, sabutuanamo tasingi mudalata, mokogunana i akhirati. Dunia ini hanyalah tempat sementara, tidaklah kita tinggal di sini, tapi sesungguhnya hanyalah tempat persinggahan untuk mengambil modal kita yang berguna di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang ringkas ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

lalai. Berikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

cepat atau lambat kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang. Dan kita akan dilamar oleh malaikat maut dan dinikahkan dengan kematian dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih mau pulang dengan cara seperti apa. Pulang dengan cara kufur atau pulang dengan cara husnul khatimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Kita tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

Hisham radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan As

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali Rizka kembali menemani kebersamaan Anda di waktu istirahat dan juga santai malam ini. Saatnya kita nikmati satu jam ke depan bersama musik dan juga informasi di 97,8 MHz. Dan tentunya Rizka menemani kebersamaan Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Buat yang baru saja tiba di rumah setelah beraktivitas seharian yang sedang berkumpul bersama keluarga atau mungkin masih menjalankan aktivitas malam ini, semoga malam Anda terasa lebih ringan dan juga tentu menyenangkan bersama kami. Seperti biasa ada musik pilihan yang siap menemani, juga beberapa informasi ringan yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. So tetap bersama kami, jangan kemana-mana.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Iya, yeah, yeah, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
4: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
3: Gak nyangka Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
4: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
3: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
5: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Baik, pendengar, kita masuk ke informasi kesehatan malam ini. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya rokok elektrik atau vape. Penggunanya cukup mudah ditemui, terutama di kalangan anak muda. Namun, tahukah Anda bahwa rokok elektrik juga memiliki dampak terhadap kesehatan yang perlu kita waspadai? Rokok elektrik bukan berarti tanpa risiko. Uap atau aerosol yang dihasilkan dapat mengandung nikotin dan berbagai zat kimia lainnya. Nikotin sendiri bersifat adiktif atau dapat menyebabkan ketergantungan. Karena itu, anggapan bahwa rokok elektrik sepenuhnya aman sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk mulai menggunakannya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Pendengar, yang juga penting untuk diperhatikan adalah anak-anak dan remaja ya. Paparan nikotin pada usia muda dapat menimbulkan resiko ketergantungan dan juga dapat mempengaruhi perkembangan otak. Bagi mereka yang sudah menggunakan rokok elektrik, informasi tentang resikonya itu bisa menjadi apa ya, pengingat untuk lebih memperhatikan kesehatan dan mempertimbangkan langkah untuk berhenti. Jadi, pesan sederhananya malam ini jangan melihat rokok elektrik itu hanya dari bentuk dan aromanya yang beragam. Di balik penggunaannya tetap ada resiko kesehatan yang perlu dipahami. Mari kita lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan juga orang di sekitar kita, apalagi untuk orang tua ya. Penting untuk memberikan edukasi kepada anak dan remaja mengenai bahaya nikotin dan juga produk tembakau lainnya.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya tuh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak.
4: Oke, baik pendengar masih bersama kami tentunya ya di malam hari ini ya. Tentu kesehatan untuk diri sendiri dan juga orang di sekitar itu sangat penting, apalagi buat Anda yang perokok ya. Oke, baik pendengar.

Masih bersama kami tentunya, dan tidak terasa waktu berjalan. Sebentar lagi kita akan masuk di pukul 8 malam ya. Dan semoga informasi yang Rizky hadirkan tadi tentunya bisa bermanfaat ya untuk Anda. Semoga RRI masih terus menjadi teman malam Anda dan juga tetap bersama kami, karena perjalanan siaran malam ini masih akan panjang hingga pukul 12 malam nanti ya. Baik, kita nantikan jelang tanda waktu pukul 8 Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3. Kita update dulu ya informasi terkini. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam
8: kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Tamran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabah, 200 ton. Kemudian Batam, 1 ton. Kemudian masuk Surabaya, 2 orang. Kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
8: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelum

0: KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
1: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
2: Artinya isunya tidak benar ya Pak Bu?
1: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak ada.
0: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
5: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
6: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
4: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: At Krux, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
2: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Krux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua Krux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
3: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
2: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Krux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
4: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
2: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Krux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaan. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan kuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak berharga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sander Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce, siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis, pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3, sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, ada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung pecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabili Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Oke, seluruh hatiku ya. Selamat malam pendengar ya. Kita di pukul 9 malam ini memasuki beberapa jam terakhir kebersamaan asiknya. Bagi Anda yang sedang menikmati waktu santai sebelum beristirahat, kita mari kita isi malam dengan drama radio dan juga obrolan ringan untuk Anda. Semoga kehadiran kami malam ini juga menjadi teman yang menyenangkan setelah Anda menjalani aktivitas yang dibilang cukup padat ya untuk hari ini. Baiklah, ada kamu, ada drama radio ya, ataupun yep. Kita hadirkan drama radio pendengar ya, untuk mengisi malam kita sembari menemani Anda beristirahat tentunya di malam hari ini. Dan untuk drama radio kita hari ini di edisi 22 Maret ya 2026, mini drama yang akan hadir dari RRI Cirebon dengan mulai dari keripik membuat tetangga berisik. Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi kita akan menemani kebersamaan dengan drama radio. Kita dengarkan kisahnya seperti apa. Dan dari Jalali Bolio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: duo, Om.
1: Ay, iya sih. Acak na kon dikit. Eh, Mang, anapa kone rame-rame ku?
2: Oh, buo Om pengen curak, Je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ku pasti ana sebabe kan?
0: Iya, ya. Biasae konon. Sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru, Ca. Alasannya buo Om curak.
1: Wis engko maning, sekin kita melu ngadang dikit bae yuk. Lumayan namun oli ngonyeblak ni mirah kah.
0: Lah, iya cocok. Yuk, kagih. Okay.

0: Aduh, Biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan,
0: Bli. Iya, wis bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya, sari, gawe maning tak beli, ki, ese, ki.
0: Ya, wis, sok. Masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon, loh. Seneng pisan, makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedesku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan. Bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, nak Winda. Nambe balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW, beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjain ini mendi sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh, tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, bu om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga? Maksudnya priben yuk?
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe uma je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Sing endi coba?
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yuk. Engko yang medok, blenak yuk. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bokatanku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi. Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya nok. Nah, tolin apa Mi durung turuku? Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli. Ya betah Mi. Alhamdulillah. Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawabnya kang jujur li.
2: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
3: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e.
2: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
3: Pribe nya nok. Mimi lu khawatir bisa nok Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
2: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
3: Ya beli nok. Mimi pengen mesti nang baik. Anak Windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat menggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
2: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki dunia akhirat. Mimi oli omongan tah.
3: Ya mau konon iku nok, tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Si penting kin Mimi wis teruki, anaknya Mimi beli macem-macem.
2: Engko dikit Mi, awite apa Winda dari omonganku?
3: Ya rane uang, anak bahaya lah si ngomongku. Winda aku mangkat menggawa beli jelas konon, tapi tiba-tiba bisa duwe uma.
2: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah, lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
3: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi. Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek nih umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kini anaknya mendiki.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis weru pengen jajan apa?
3: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
2: Ya wis aja keder-keder, seblak bae ta.
3: Ya wis yuk.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritai.
2: Pak RT. Iya ki pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT.
4: Ya, iki anak perlu delat, nih bohong.
3: Di, anak apa je pak?

0: Jadi mengkonon Bu Om.
1: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, iku nok pindah wis balik Pak RT.
2: Eh Pak RT, priben Pak, anak kabar baik tah?
1: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan nok?
2: Iya tah Pak RT.
0: Iya nok, kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer mangga, singkong, letus frozen, produk nok Winda bisa disiap nang.
2: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
0: Selain singkong meletus frozen, ana produk apa maning, Nok?
2: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe, Pak.
0: Kemasannya diperhati nang ya, Nok? Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
2: Insya Allah, Pak RT. Winda wis pesen sealer, jadi insya Allah aman.
0: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
2: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen, Pak RT.
0: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki tambahan ya, Nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani. Mangga dimanfaataken. Harapane isun bakana tangga kang pengen weru. Pengen belajar, Nok Winda bisa bagi ilmu karo Kang Sejen yo.
2: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan baik. Siapa baik Kang pengen belajar.
0: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabriknya priben Nok?
2: Hari ning pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
0: Bisa anok bagi waktu weh. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
1: Ku Nok, rongok nang yo.
2: Iya Mi.
3: Walah Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedik ku. Pantes bay masih enom bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo Mi! Mi, tolongin kita Mi! Aduh, Mi, kipripen, Mi, motor isunya lu ditarik leasing, Mi. Duit kita lu entok nang judol. Pripen, Mi, tolong isun, Mi.
4: Eh, sira lu, jarang ngupai kabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan, duduk malah dulanan judol, gitu. Bocah wis dauk dangkrak, dasar dladeg.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.

Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana, aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, ubek waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya ya di malam hari ini, dan masih bersama dengan Rizka tentunya. Baik, sebelum ada baiknya kita sejenak ya mengingat kembali apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Mungkin ada pekerjaan yang berhasil diselesaikan, ada target yang tercapai, atau mungkin juga ada hal-hal yang belum berjalan sesuai rencana. Setiap hari adalah proses yang penting kita tetap belajar, tetap bersyukur, dan mempersiapkan diri untuk menjalani hari esok dengan baik. Di pukul 10 nanti pendengar, kita akan ada ruang rindu, so tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

Berikan RRI Bau-Bau Show 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Oke, baik pendengar, kita di Ruang Rindu untuk segmen lagu mancanegara ya, tahun 80-90an. So, buat Anda ingin bergabung bisa di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo. Assalamualaikum
0: Ruang Rindu. Iya, siapa di mana?
1: Dari Purnama.
0: Purnama Sari, mau dengan lagunya siapa ini?
1: Diceritakan aja sama Karisnya.
0: Hmm?
1: Dipilihkan aja.
0: Oke. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ini ada di Karisnya, ada pembicara. Akhirnya Pak Widi, Pak Benito, terus saya ke arah ini. Abang Yu, terima kasih selalu juga, semoga kita semua. Terus juga Kak Sari, ya terima kasih selalu. Semuanya ada tentang kata-kata. Buat Kak Risa, semoga saya selalu. Makasih selalu.
0: Baik, Purnama Sari ya. Saya pilihkan saja nanti. Saya pilihkan yang bagus ya.

0: Lagu mancanegara ya. Tahun 89 poin lagunya, lagu-lagu apa namanya? Sweet Memory ya. Oke, kayaknya Rizka hadirkan dulu ya lagunya. Semoga juga Mbak Purnama Sari itu suka ya dengan lagunya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Mbak Rizka.
0: Iya, Bang Andies.
1: My Life itu penyanyi band yang lama itu.
0: Westlife.
1: My Life kah?
0: Judulnya apa? My Life.
1: Judulnya di dalam kalimatnya My Life. Kalau My Life. My Life.
0: My Life sini ada Simple Plan. Welcome. Itu bukan deh. Itu Welcome to My Life. Billy Joel itu My Life, tapi saya enggak tahu judulnya. Itu aja.
1: Itu yang ada My Life-nya kan?
0: Iya, dia judulnya My Life saja.
1: Oh, itu barangkali, oke.
0: Oke, okay, ya. Silakan. Menyapa siapa?
1: Buat Paris keadaan dan bantuannya serba selalu bahagia selalu keluarga. Semoga ditambahkan rezeki yang banyak dan halal dan berkah.
0: Amin.
1: Buat semua pendengar bangsa atau kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Andis ya, mudah-mudahan, aduh lupa saya. Mudah-mudahan Billy Joel ini yang Billy Joel My Life ya. Mudah-mudahan bukan G My Love toh. Semoga cocok ya, kalau tidak cocok maaf ya Bang Andis ya. Dan semoga juga bisa mengantar untuk beristirahat tentunya di malam hari ini. Oke, saya siapkan dulu lagunya tadi sama Mbak Purnama ya.

inilah kisah inspiratif hari ini. Tidak membandingkan. Pendengar, kebanyakan penindas memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mencoba menutupi kekurangan harga diri mereka dengan menguasai orang lain. Itu membuat mereka merasa lebih tinggi ketika mereka menggertak orang lain. Ada tiga bentuk kesombongan. Berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Dua, berpikir bahwa kita lebih buruk dari orang lain. Tiga, berpikir bahwa kita sama dengan orang lain. Bentuk kesombongan kedua seringkali tidak kita sadari sebagai kesombongan. Kesombongan adalah penyebab utama penindasan. Jika saja kita bisa berhenti saling menghakimi, maka kita bisa berhenti menghakimi diri kita. Dan alhasil, kebutuhan untuk menindas secara verbal ataupun fisik akan jauh berkurang. Dalam suatu perjamuan, seorang tamu berpakaian bagus dengan bangganya memperkenalkan dirinya kepada tuan rumah sebagai seorang dokter. Dia berkata, "Saya pun dokter," kata tuan rumah dengan hangat. "Cuma dokter umum." "Saya dokter bedah otak," kata sang tamu sambil menaikkan hidungnya. "Saya bekerja untuk Medicine Sans Frontieres dan baru kembali 6 bulan merawat anak-anak yang terluka di wilayah yang terkena perang di Timur Tengah. Tugas yang sangat berbahaya, namun harus ada orang untuk menolong anak-anak malang itu. Pasti sulit melakukan pekerjaan amal," jawab sang tamu yang sok penting itu. Ia makin tinggi mengangkat hidungnya. "Namun, Anda harus akui, itu tidak sesulit menjadi dokter bedah otak." "Saya dokter selaputra tuan rumah. Saya punya gelar dokter fisika dan saya bekerja di NASA membuat roket." "Anda harus akui dokter bahwa bedah otak tidaklah sesulit ilmu roket." Pendengar, kemudian hidung tamu berbaju bagus itu merunduk bersama dengan kemegahan dirinya. Pendengar, kisah inspiratif ini mengajarkan kita jika kita menemukan kegembiraan dengan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan menemukan penderitaan dalam perbandingan setimpal ketika kita bertemu seseorang yang juga lebih baik daripada kita. Lebih baik kita tidak membandingkan diri kita sama sekali.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Nikmatnya kopinya, bukan cangkirnya. Pendengar, pada suatu hari, ada sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing, berkumpul dan juga mendatangi profesor kampus mereka yang juga telah tua. Percakapan segera terjadi dan juga mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan juga kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis dari porselin, plastik, gelas kristal, dan gelas biasa. Beberapa di antara gelas mahal dan juga beberapa lainnya sangat indah dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopinya. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, profesor itu mengatakan, jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa, yang mungkin murah saja. Meskipun normal bagi kalian, untuk menginginkan hanya yang terbaik bagi diri kalian. Tapi sebenarnya, itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami. Pastikan bahwa cangkir itu tidak mempengaruhi kualitas kopi. Dalam banyak kasus, itu hanya lebih mahal dalam beberapa kasus. Bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun kalian secara sadar mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan bagi kopi, sedangkan pekerjaan, uang dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali kalian hanya berkonsentrasi hanya pada cangkir. Kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita.

Wahai siswaku, Tuhan memasak dan membuat kopi bukan cangkirnya. Jadi nikmatilah kopinya, jangan cangkirnya. Sadarilah, jika kehidupan Anda itu lebih penting dibandingkan pekerjaan Anda. Jika pekerjaan Anda membatasi diri Anda dan juga mengendalikan hidup Anda, Anda menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Nah, pendengar, itulah kisah inspiratif yang bisa kita petik di hari ini. Pekerjaan akan datang dan pergi, namun itu seharusnya tidak merubah diri kita sebagai manusia. Pastikan kita membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan, selain dari pekerjaan kita.

Oke, baik, pendengar masih bersama kami ya untuk Ruang Rindu ya, kita di lagu mancanegara ya. Tahun 80-90-an ya. Baik, pendengar. Kita kembali buka untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan di 0402-2823994 ya. Saya kayaknya harus ngecek dulu WhatsApp ini ya.

Oke, baik pendengar, semari kami nantikan dengan Anda. Terus kita kembali hadirkan lagu. Semoga tentu lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini bisa mengantar Anda untuk beristirahat tentunya.

0: Inilah kisah inspiratif hari ini. Sebenarnya Allah itu tidak ada, kata si tukang cukur. Pendengar, di sebuah senja di sudut kota, ada seorang lelaki datang ke sebuah barbershop langganannya. Lalu ia minta cukur rambutnya yang sudah mulai panjang dan tidak beraturan. Lalu tanpa basa-basi, si tukang cukur mempersilahkan dan mulailah dia dengan tugasnya mencukur rambut si pelanggan tadi. Dengan tangan yang lincah dan cekatan, dia memotong rambut pelanggannya dan sesekali dia sambil mengajak ngobrol pelanggannya. Semenit dua menit dia lewati dan obrolan itu masih datar-datar saja. Sampai tiba-tiba tukang cukur itu bilang pada pelanggannya, "Pak, dipikir-pikir Allah itu tidak ada ya." "Kenapa kamu bisa bilang begitu?" tanya pelanggan. "Bapak coba lihat orang-orang di luar sana, di seberang, di persimpangan jalan itu. Kalau Allah ada, kenapa Allah membiarkan orang-orang yang hidup penuh derita seperti mereka?" Si pelanggan masih dengan sabar mendengarkan celotehan si tukang cukur sambil mencari jawaban yang tepat dan juga masuk akal untuk menjawab pertanyaan si tukang cukur itu. Lalu si tukang cukur kembali berkata kepada pelanggan, "Lihat Pak, kenapa Allah membiarkan orang-orang cacat seperti mereka bersusah payah untuk mencari rezeki di jalanan, bahkan sampai-sampai ada yang bunuh diri karena tak kuat menghadapi tekanan hidup. Katanya Allah itu kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana Allah?" Pendengar, saking seriusnya obrolan itu, tak terasa sudah beres si tukang cukur memotong rambut pelanggannya. Lalu pelanggan tadi beranjak ingin keluar dari barbershop itu sambil mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan si tukang cukur tadi. Baru beberapa langkah di pintu keluar, dia tertegun melihat seorang lelaki di pinggir jalan dengan rambut panjang, gimbal dan acak-acakan. Sesaat dia terdiam, lalu kembali membalikkan badan dan sembari bilang pada si tukang cukur, "Sebenarnya tukang cukur itu tidak ada ya. Maksud Bapak apa?" kata si tukang cukur. "Saya ada di sini dan baru saja mencukur rambut Bapak." Lalu pelanggan itu berkata, "Lihatlah anak muda di pinggir jalan itu. Kenapa si tukang cukur membiarkan saja ada orang rambutnya acak-acakan dan gimbal tak beraturan seperti itu? Di mana tukang cukur itu?" Lalu tukang cukur berkata, "Dia seperti itu karena dia tidak datang padaku dan meminta cukur padaku, Pak." Nah, jawabannya juga seperti itu atas pertanyaanmu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak membiarkan orang-orang dalam kesusahannya, tapi mereka sendirilah yang tidak mau mendekatkan dan juga memohon kepada Allah atas rezeki dan berkah untuk kehidupannya. Lalu tukang cukur terdiam dan manggut-manggut, tanda dia memahami jawaban pelanggan tadi. Pendengar, dari cerita singkat di atas, kita bisa memetik hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan kita dan juga membiarkan kita dalam keadaan yang kita rasakan apabila kita juga sendiri tidak berusaha untuk merubah keadaan kita dan juga berusaha untuk mendekatkan diri dan memohon kepadanya.
1: Je suis prête. Vous êtes prêt aussi?

Pada suatu hari, sang guru menulis di papan tulis, 8 x 1 sama dengan 7, 8 x 2 sama dengan 16, 8 x 3 sama dengan 24, 8 x 4 sama dengan 32, dan 8 x 5 sama dengan 40. Pendengar, setelah selesai, sang guru melihat kepada murid-muridnya, dan mereka semua menertawakan sang guru itu, sebab perkalian 8 x 1 sama dengan 7 itu salah. Kemudian guru itu berkata, "Saya sengaja menulis jawaban yang salah dalam perkalian yang pertama, karena saya ingin kalian belajar sesuatu yang sangat penting, karena ini untuk membuat kalian mengerti bagaimana dunia memperlakukan kalian. Kalian dapat melihat bahwa saya menjawab benar sebanyak 5 kali, tetapi tidak ada di antara kalian memuji saya. Semua malah menertawakan dan mengkritik saya, karena mungkin satu jawaban salah yang saya lakukan. Jadi inilah yang harus kalian sadari, wahai murid-muridku, karena dunia mungkin tidak akan memuji engkau untuk hal-hal baik yang engkau lakukan jutaan kali. Tapi dunia akan mengkritik dan menertawakan engkau untuk sebuah kesalahan yang engkau lakukan. Tapi janganlah berkecil hati. Teruslah bangkit di atas tertawaan dan berbagai kritik. Kuatkanlah hati kalian, karena Tuhan akan selalu menolong hamba-Nya yang mau bersabar dalam menghadapi cobaan dunia."

0: Window.
1: Oke, baik, kita di sesi terakhir ya. Lagu Mancanegara tahun 80-90. Halo, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu.
1: Iya, Bang Faiz, silakan.
2: Lagu dari Scorpion.
1: Judulnya?
2: Stalling Nothing You.
1: Stalling.
2: Mudah-mudahan ada.
1: Stalling. Saya harus cek The Scorpio.
2: Ini mengingat masa-masa lalu ini lagu-lagu Scorpion ini mana?
1: Still Loving You ya?
2: Nah itu aja.
1: Oke, silakan mau menyapa siapa ini Bang Faiz?
2: Nah, buat Mbak Rizka, selamat bertugas, semoga dipanjang umur, dimudahkan rezeki. Siapa operator ini?
1: Bang Fahmi.
2: Nah, untuk operator Bang Fahmi juga semoga dipanjangkan umur, berkesehatan, bagi selalu menyertai keluarga. Buat Bang Zul di Wajo, buat Bang Ucan di Betulambari, buat Mbak Alin di Kendari, buat Rani di Panatisaya, Halam Herat Selatan, buat Andi di Batam, buat Pak Ansi di Lorong Hoga. Saya mau menyatakan terkecoh untuk mempersingkat waktu. Demikian, salam Ruang Rindu Bariska, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan kita cukupkan ya di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan nanti akan ditemani Jazz Musi hingga pukul 23:55. Oke. Ya dari tadi ternyata. Oke, Rizka pamit. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat malam dan selamat beristirahat tentunya untuk Anda.

kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?" "Tidak, Dik. Saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini.

Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, "Demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka." Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu. Kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

Prinsip kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama RRI Bobo, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 22 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bobo, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan, dan untuk Anda yang tengah bertugas malam ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia, bau-bau sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kami kembali menyapa Anda untuk kebersamaan kita di edisi siar 23 September 2026 bersama Yanti juga Bung Alam di operator musik. Kami persembahkan siaran terbaik kami dan juga program acara pilihan serta lagu hiburan di ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Selanjutnya kita dengarkan dan hayati pengajian Al-Quran oleh Hamran SPD.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

0: Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu."
1: Pendengar RRI Bau-Bau Kaum Muslimin dan Muslimah, berikut kita bergabung ke Prosatu RRI Kendiri untuk program Mutiara Pagi hari ini.
2: Hadir setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi, waktu Indonesia Tengah. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Dengar di kebersamaan kita ya untuk Mutiara Pagi. Kembali lagi kita hadirkan ya untuk di perjumpaan kita di penanggalan tanggal 23 September 2026. Tentunya di kebersamaan kita ya untuk Mutiara Pagi subuh hari ini, kita tentunya tidak sendiri ya, karena sudah hadir bersama kita di studio saat ini bersama Ustadz Muhammad Aswar LC MTHI, selaku dosen hadis Universitas Islam Negeri Kendari. Selamat pagi Pak Ustadz ya.
4: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dan tentunya untuk subuh hari ini sehat Pak Ustadz ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Di kebersamaan kita ini, kita akan membahas terkait dengan keluarga sebagai investasi akhirat Pak Ustadz ya.
4: Insyaallah.
3: Insyaallah. Baik, pendengar, sebagai pengantar untuk di awal perjumpaan kita Pak Ustadz ya untuk subuh hari ini. Silakan Pak Ustadz.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang tidak ada henti-hentinya diberikan kepada kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan rahmat ini juga berlangsung sampai di akhirat nanti, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang masuk ke dalam syurganya. Kemudian salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang diutus tidak hanya sebagai pembawa ajaran Islam, tetapi beliau sendiri juga adalah rahmat. Kehadirannya beliau adalah rahmat bagi kita semua, terutama kita sebagai umatnya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tema tentang keluarga sebagai investasi akhirat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentang makna keluarga. Keluarga itu bisa kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, kalau kita lihat dalam arti sempit, keluarga itu adalah kumpulan

0: dirimu sekaligus keluargamu dari api neraka, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Di dalamnya ada malaikat yang sangat keras, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperhatikan ayat ini, kita bisa lihat bahwa kita tidak hanya diperintahkan untuk memperbaiki diri sendiri, tetapi juga berikut dengan keluarga-keluarga kita. Maka ada beberapa hal penting. Terkadang di masyarakat kita melihat fenomena, ada satu keluarga yang semuanya bagus, semuanya orang soleh, orang tuanya soleh, anaknya soleh, inilah yang kita harapkan. Tapi ada juga beberapa keluarga yang bapaknya, mamanya soleh, tapi anaknya tidak soleh. Bahkan ada yang sebaliknya, ada yang anaknya baik, tetapi orang tuanya tidak baik, belum soleh. Ya, sebagian lagi kadang kita mendengar ada bapak-bapak yang mengatakan, tidak apa-apa, saya tidak soleh, yang penting anak saya baik. Nah, ini sebenarnya kekeliruan, ya. Ini sebenarnya kekeliruan. Kadang-kadang, dan ini memang satu fenomena, ada orang tua yang mengantarkan anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Setelah itu dia pulang tidak ikut sholat berjamaah. Ini keliru. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwa hendaklah kita menjaga diri kita berikut juga dengan keluarga kita dari api neraka. Jadi kita berusaha supaya kebaikan itu berlaku universal, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi lebih luas lagi kepada keluarga kita. Yang terakhir mungkin yang penting untuk dibahas, keluarga sebagai investasi akhirat. Ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat bagus sekali dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yang artinya, surga Aden yang akan dimasuki oleh mereka. Begitu pula dengan orang-orang tua mereka, nenek-nenek moyang mereka yang baik, pasangan-pasangan mereka yang baik pula, dan juga anak keturunan mereka. Di surga itu nanti, malaikat akan silih berganti datang kepada mereka mengucapkan selamat. Apa ucapannya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, ini adalah balasan dari kesabaran kalian di dunia. Dan Allah menutup, fani ma'ukbaddar. Dan surga itu adalah akhir kesudahan yang paling baik. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, tidak hanya kita, tetapi juga semua keluarga besar kita, orang-orang tua dan anak keturunan kita. Mungkin itu saja dulu sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tentunya untuk di kebersamaan kita di subuh hari ini di mata acara Mutiara Pagi, kita undang untuk pendengar bisa menghadirkan juga pertanyaan bersama kita, dan bisa bergabung bersama di 0401 3124008. Juga pendengar yang ingin bergabung di via TikTok, karena saat ini sedang live juga ya untuk di perjumpaan kita subuh hari ini, silakan bergabung di via TikTok ya, yang dimana saat ini juga sudah ada yang menyapa kita melalui via TikTok ya, dari Lensa Wuna, dari Rahamuna, Kelurahan Lawi Woru. Dan juga sepertinya ada yang bergabung di via telepon saat ini, Pak Ustadz ya. Langsung kita terhubung bersama Bunda Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Iya. Silakan Bunda Tiara untuk pertanyaannya saat ini bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Aswar pagi ini. Silakan Bunda Tiara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Ini pertanyaan saya. Nanti apa titiknya Bunda?
1: Ini keluarga sebagai investasi akhirat Bunda Tiara.
2: Ya, keluarga sebagai investasi
1: akhirat. Ya.

0: Yang itu ya.
1: Iya.
0: Ini pertanyaan seperti ini. Kami sebagai orang tua, misalnya kan, sebagai orang tua, akan membimbing anak-anak kita aja dengan kebaikan, mengajarkan akhlak yang baik, komunikasi dengan baik kepada siapapun juga di sekitarnya dan dalam keluarganya. Tapi bagaimana juga karakternya kalau misalnya orang tua, misalnya orang tua tidak mengukur sifatnya yang terbaik untuk orang-orang, berbicara dengan tidak sempurna, tidak teratur, apakah itu bisa membimbing keluarga dan anak-anaknya menjadi orang yang baik? Itu saja pertanyaan saya dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan dari pihak orang tua mungkin ada keterbatasan untuk mendidik anaknya. Kira-kira seperti apa nih? Apakah mereka bisa membimbing anaknya menjadi lebih baik atau seperti apa, Ustaz?
3: Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika misalnya orang tua menyadari bahwa saya ini kurang dalam agama mungkin atau dalam hal kemampuan memberikan nasihat, bagaimana cara orang tua ini memberikan nasihat mengarahkan anaknya? Ada satu hal penting yang perlu kita fahami bersama, bahwa nasihat itu, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara kita untuk meminta itu bukan dengan bahasa lisan tetapi dengan bahasa hati. Artinya apa? Orang tua yang sangat bagus retorikanya, caranya berbicara dengan anak, tetapi mungkin kurang doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya, biasanya tidak terlalu bagus hasilnya. Tetapi bisa saja ada anak orang tua mungkin yang dari segi pendidikan tidak terlalu terpelajar, kemampuan agama biasa-biasa saja, tetapi doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya itu sangat tulus. Bisa saja kemudian anaknya menjadi orang yang baik berkat doa dari orang tuanya ini. Jadi kita dituntut untuk berusaha semampu kita, tetapi dalam hal memberikan hidayah, yang paling mampu untuk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini supaya tidak ada orang yang beranggap bahwa ketika orang tuanya itu ustazah atau ustadz, itu otomatis anaknya pasti akan jadi soleh. Atau ketika sebaliknya orang tuanya itu tidak paham agama, anaknya juga akan tidak paham agama. Tetapi yang paling penting adalah siapa yang paling bisa berdoa tulus kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya, insya Allah itu yang paling akan mendapatkan keturunan yang baik.
2: Baik. Ya. Iya. Kita masih undang tentunya ya pendengar, karena kita masih membahas juga terkait topik kita, keluarga sebagai investasi akhirat. Tadi pertanyaan dari Bunda Tiara yang sudah menemani kita di awal perjumpaan subuh hari ini. Kita juga terbuka untuk pendengar yang ingin bertanya bersama kita pagi hari ini di via TikTok ya, karena saat ini kita sedang live di via TikTok. Atau dari pendengar yang ingin berbagi juga pertanyaan melalui via telepon bersama kita di 0401 3124008. Sudah ada lagi Ustadz ya yang bergabung bersama kita ya, dari Bang Faiz di Buton Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faiz.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi, iya. Mas Ilham.
2: Iya, silakan Bang Faiz untuk pertanyaannya.
4: Ini menarik ini tema kita pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Iya, waalaikumsalam Pak.
2: Bang Faiz.
4: Ada ya. Dua pertanyaan saya ini Pak Ustaz. Yang pertama, ada intern keluarga kakak beradik, kedua orang tua sudah meninggal, tinggal kakak beradik, ada 3 orang. Nah, yang paling bungsu ini Pak Ustadz, karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya dia lakukan, akhirnya kakak-kakaknya itu menasihatinya untuk demi kebaikan dirinya dan untuk kebaikan keluarga. Tapi si bungsu ini tidak mau menerima, bahkan marah-marah. Nah, 2 kali, 3 kali, 4 kali dinasihati juga demi kebaikan, tapi dia marah-marah lagi. Pada akhirnya Pak Ustadz dia bilang, jangan mencampuri urusan pribadi saya. Ujung-ujungnya Pak Ustadz, akhirnya dia memutuskan silaturahmi dengan kakak-kakaknya, begitu Pak Ustadz. Yang kedua, di dalam intern keluarga ada mungkin kakak beradik beberapa orang, lalu ibunya atau mamanya itu mengistimewakan satu orang. Apa-apa yang diminta, dikasih, difasilitasi. Akhirnya kakaknya yang lain bilang, kok ibu ini kok mengistimewakan yang satu orang? Apakah kita ini bukan anak-anak dari ibu? Akhirnya si yang satu ini yang suka dimanjakan ini, dia marah, dia bombe. Nah, akhirnya yang kakak yang lainnya ini tidak senang dengan adiknya ini. Akhirnya mereka kepada orang tua, ibu ini selalu membeda-bedakan kami. Kalau memang begini caranya, ya urus itu yang satu orang itu, kita ini bukan anak-anak daripada ibu. Nah, kira-kira sikap apa yang pertama dan kedua tadi, sikap apa kira-kira Pak Ustadz yang harus ditempuh ini Pak Ustadz? Mohon kiranya pencerahannya Pak Ustadz. Bang Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, silakan Pak Ustadz.
3: Jadi ada dua pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana ketika yang pertama dulu, bagaimana cara menasehati saudara dalam hal ini adik? Yang pertama, tentu kita beranjak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi." Ketika kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, apalagi kalau itu berpotensi memberikan kerusakan kepada orang lain, maka rubahlah. Kalau bisa dengan kekuatan, dia ada di bawah kita, ada di dalam otoritas kita, maka kita rubah dengan kekuatan. Tapi kalau tidak bisa, tidak ada komando, kita bukan berada di atasnya dia sebagai yang pemilik otoritas, seperti misalnya orang tua kepada anak, kakak kepada adik, ketika adiknya misalnya belum menikah dan orang tuanya sudah meninggal, maka yang punya otoritas adalah kakaknya. Nah, tapi kalau kita tidak berada dalam posisi itu, kita tidak berada sebagai pemegang otoritas, maka hanya bisa dengan lisan saja. Hanya bisa dengan lisan. Tapi kalau tidak bisa lagi, dengan lisan pun akan memberikan dampak yang lebih buruk. Kalau kita memberikan teguran atau nasihat dengan lisan, maka dengan hati saja, kita doakan saja. Ketika kasusnya dengan sesama saudara, kita lihat ketika misalnya orang tuanya sudah meninggal dan adiknya yang paling kecil ini belum menikah, maka dia ada di bawah otoritas saudaranya yang paling tua. Dia yang punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran, bahkan dengan tangan ya, bahkan dengan perbuatan, bahkan dengan kekuatan. Tapi ketika misalnya orang tuanya masih hidup, maka otoritas itu ada di tangan orang tuanya. Orang tuanya yang bisa memberikan tindakan ketika itu sebelum menikah. Tetapi setelah menikah itu sudah tidak. Karena setelah menikah orang sudah punya kehidupan masing-masing. Maka merubah dengan tangan itu sudah sulit. Maka kita merubah dengan cara yang kedua, dengan lisan. Dan saya rasa tadi sesuai pertanyaannya itu sudah dilakukan ya, sudah dinasihati secara lisan. Tetapi dengan lisan pun kadang-kadang kita geregetan. Kita selalu terlalu ingin merubah sesuatu dan terus mengikuti sampai sesuatu itu berubah. Padahal sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Ketika kita sudah memberikan nasihat dengan lisan satu mungkin atau dua kali, tetapi orangnya masih tetap berkeras, apalagi kalau dia sudah mulai menjauh dari kita, itu adalah alarm untuk kita mengurangi intensitas nasihat. Jangan sampai ketika terus menasehati, orangnya malah semakin tidak senang, dia malah semakin jauh. Seperti kasusnya tadi, akhirnya adiknya bilang, "Nggak usah mi urusi saya." Yeah. Itu kan berarti nasihat sudah terputus kalau seperti itu. Yeah. Jadi mending membatasi nasihat sedikit-sedikit daripada terus memberikan nasihat sampai akhirnya orangnya nanti merasa saya ini terlalu diatur. Akhirnya memutuskan silaturahmi. Jadi dalam memberikan nasihat memang perlu juga ilmunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar sahabatnya itu tidak banyak porsinya. Tidak banyak. Bahkan kata sahabat, "Ya Rasulullah, tambahkan lagi ilmu agama Islam yang kami perlu tahu." Maka kata Nabi, "Enggak, ini saja dulu, nanti lagi." Artinya apa? Dalam memberikan nasihat pun tidak boleh terlalu banyak sehingga orang yang dinasihati itu bosan, tidak senang, bahkan nanti bisa pergi, ya. Jadi ketika kondisinya sudah seperti itu, berarti kita pindah ke cara yang ketiga. Apa itu? Kurangi nasihat, mulai bangun kembali komunikasi tanpa menyinggung dulu kesalahan yang dia kerjakan, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena memberi nasihat itu atau memperbaiki orang seperti main layangan. Ada kalanya harus diulur, ada juga kalanya harus ditarik, ada kalanya harus ditahan. Kalau terlalu ditarik kadang putus, terlalu diulur nanti terlalu jauh dan sebagainya. Kalau untuk kasus yang kedua, ketika ada anak merasa bahwa salah seorang anak saudaranya itu lebih diistimewakan oleh orang tuanya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu hanya perasaan anak itu. Ya, itu hanya perasaan saudaranya.
2: Prasangka.
3: Misalnya dia masih SMP, kakaknya sudah SMA, kakaknya dibelikan motor, dia tidak. Itu bukan tidak adil, bukan pilih kasih, tapi memang proporsional. Sesuai dengan kebutuhan saudaranya yang lain, ya. Ada kakaknya yang mau misalnya pergi KKN dibelikan baju misalnya. Ya karena memang butuh pakaian yang banyak. Nah, dia juga minta baju tidak dikasih. Ya karena memang di rumah dan bajunya sudah banyak. Jadi kadang-kadang sikap orang tua itu proporsional. Bukan berarti lebih sayang kepada salah satu anaknya. Ya. Jadi kadang perasaan itu hanya dari diri sendiri saja. Dari anak sendiri. Ya. Tugasnya orang tua adalah memahamkan kepada anaknya bahwa saya bukannya tidak adil, tetapi saya memberikan sesuai kebutuhan. Nanti kamu juga kalau butuh, waktunya dikasih juga. Tapi kalau ternyata memang keadaannya seperti itu, karena mungkin ada orang tua yang tidak faham sehingga membeda-bedakan anaknya, ini juga sudah pernah terjadi pada masa Nabi. Ada seseorang yang membelikan barang untuk salah satu anaknya. Nabi tanya, apa kau memberikan barang itu untuk anakmu yang lain juga? Kata orang tua ini, tidak, ini cuma untuk salah satu anak saya saja. Kata Nabi, kalau begitu urungkan saja niatmu, ya, kecuali kau memberikan juga untuk yang lain. Dan di dalam Al-Quran itu juga sudah ditegaskan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adilu, dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Karena itu memang sangat besar dampaknya. Jangan sampai anak nanti ketika tua, orang tua ketika sudah tua itu tidak diurus oleh anaknya. Gara-gara dendam tadi, perasaan iri hati tadi yang disimpan, akhirnya ketika orang tuanya sudah tua, anak yang tadi dendam ini tidak mau mengurus orang tuanya. Dan dia merasa bahwa, oh itu saja anak yang disayang yang urus orang tua saya. Kita kan dulu tidak disayang. Jadi memang perlu komunikasi dua arah antara anak dengan orang tuanya. Ketika memang ternyata orang tuanya pilih kasih, maka orang tuanya harus introspeksi diri, tidak boleh membeda-bedakan anak. Walaupun anak berbeda-beda prestasinya misalnya, berbeda-beda kesolehannya, sehingga kadang kita cenderung untuk lebih sayang kepada anak yang baik, tapi itu tidak boleh. Orang tua harus netral kepada semua anak. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya anak menjadi kehilangan simpati kepada orang tuanya. Ya.
2: Baik.
3: Wallahu'alam, yeah. Ya.
2: Ini sudah ada yang bergabung lagi, Pak
3: Ustaz, ya,
2: di perjumpaan kita di via TikTok saat ini, ya. Ada dari Bang Solehin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya mau bertanya, ya, ini terkait dengan orang tua yang selalu membuat ulah kepada anaknya. Bagaimana untuk menyikapi hal yang selalu dipojokkan, ya. Nah, anak yang dipojokkan mungkin oleh orang tuanya. Silakan, Pak Ustaz, dari Bang Solehin, silakan.
3: Itu tadi mirip dengan yang tadi, ya. Kadang-kadang ada dua kemungkinan. Kadang-kadang anak merasa dipojokkan padahal sebenarnya tidak, ya. Atau kadang-kadang memang anak itu selalu dipojokkan. Jadi ketika anak-anak kadang-kadang merasa dipojokkan ketika dia melakukan kesalahan terus ditegur oleh orang tuanya. Dia melakukan kesalahan lagi, ditegur lagi. Terus dia mungkin berpikir, kenapa saya selalu dimarahi, kenapa saya selalu ditegur. Ya, karena memang faktanya dia selalu melakukan kesalahan. Dan kewajiban orang tua untuk menegur. Tetapi anak kadang mungkin karena kurang pengetahuan, dia tidak merasa bahwa saya ini melakukan kesalahan, makanya saya ditegur. Tetapi pesan yang sampai di kepalanya adalah saya selalu disalahkan. Ya, jadi perlu adanya komunikasi yang lebih intens antara orang tua dengan anaknya. Atau yang kedua tadi, kemungkinan yang kedua, bahwa memang ada anak yang, ada orang tua yang kurang simpati kepada anaknya. Mungkin karena anaknya kurang berprestasi atau akhlaknya kurang baik, sehingga dia sering menyalahkan anaknya. Ada apa-apa selalu anak yang satu yang disalahkan. Kalau begitu orang tua harus introspeksi diri, karena tidak selalu anak yang salah. Kadang-kadang juga ada orang tua yang salah. Anak ketika dia kurang pendidikannya, kurang memahami agama, ya berpotensi untuk salah. Orang tua juga dalam mendidik anaknya, ketika dia kurang pengetahuan agamanya, kurang pengetahuan tentang cara mendidik, orang tua juga bisa berpotensi untuk salah, ya. Misalnya orang tua itu senang dengan anak laki-laki, kurang senang dengan anak perempuan, biasanya cenderung lebih membangga-banggakan anak laki-lakinya, yang perempuan merasa kurang diperhatikan. Itu berarti kesalahan dari sisi orang tuanya. Jadi semuanya harus selalu belajar. Anak harus selalu belajar, orang tua juga tidak boleh berhenti belajar.
2: Baik. Ya. Ya, ini masih membahas ya pendengar terkait dengan topik kita, keluarga sebagai investasi akhirat. Nah, ini mungkin sedikit pertanyaan juga Pak Ustadz ya, dan ini mungkin sedikit keluar ya dari topik kita sebagai keluarga yang sebagai investasi akhirat ini. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang punya kapasitas untuk menegur atau menasihati, tapi dia tidak lakukan, dari segi keilmuan mungkin dia memiliki kapasitas itu untuk memberikan nasihat atau memberikan teguran semacamnya, tapi tidak dilakukan. Ini apa konsekuensinya dari orang yang seperti ini, Pak Ustadz?
3: Ya, ketika ada orang yang punya kapasitas keilmuan tetapi tidak menegur, kita lihat objek yang akan ditegur. Apa dia lebih bagus untuk ditegur atau ditunggu dulu? Atau lebih cocok untuk didoakan saja? Misalnya begini, ada orang yang dia tidak senang diceramahi. Kalau diceramahi dia jengkel misalnya. Ada tetangga kita misalnya sering bermaksiat, dia tidak senang kalau diceramahi. Kalau diceramahi malah marah, semakin jauh. Maka saat itu orang, walaupun dia punya kapasitas keilmuan, dia tidak seharusnya menceramahi. Dalam konteks menceramahi ya, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan halal haram, karena
2: secara tiba-tiba seperti ya, ini, ya.
3: Karena dia sudah tahu bahwa oh, orang ini tidak senang kalau disampaikan seperti itu. Oh, dia lebih senang kalau kita ngobrol bebas saja dulu. Nanti baru sedikit-sedikit mengarah kepada perbaikan. Ya, jadi tidak selalu bahwa walaupun kita punya kapasitas keilmuan, pengetahuan Al-Quran, hadis, terus kita langsung menyampaikan Al-Quran dan hadis halal dan haram. Tetapi memperbaiki itu, selain punya caranya, punya kapasitas keilmuannya, juga harus mengetahui karakter orang yang akan dinasehati. Kapan dia cocoknya dinasehati, di saat apa kita cocoknya untuk masuk menasehati dia, apa-apa saja yang bisa kita sampaikan, apa-apa saja yang sebaiknya jangan singgung itu dulu, nanti mungkin baru kita menyinggung. Jadi memang ada cara untuk menasehati, ada cara untuk memperbaiki. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu keunggulannya adalah sifat fatanah, kecerdasan, karena beliau sangat mampu untuk masuk kepada semua karakter manusia yang ada pada masanya. Sehingga ada bahkan yang masuk Islam karena nasihat, ada yang masuk Islam karena hanya melihat perilakunya Nabi yang terpuji, ada yang masuk Islam karena pemaafnya Nabi, tidak dinasehati tapi Nabi hanya menunjukkan sikap pemaaf. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki orang lain, tetapi yang paling penting dari semua teori yang kita miliki adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang tulus, ya.
2: Baik, Pak Ustadz. Ya, pendengar, kita masih berbagi terkait topik kita untuk subuh hari ini, keluarga sebagai investasi akhirat ya, untuk di program Mata Acara Mutiara Pagi. Kita juga masih akan berbagi pertanyaan yang ingin bertanya ya di live TikTok kita pada subuh hari ini. Juga yang ingin bergabung untuk bertanya di via telepon, silakan bergabung di 0401 3124 008. Sepertinya sudah ada yang bergabung lagi, Pak Ustadz. Jadi
3: silakan
2: via telepon. Ada Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, silakan Pak Latif untuk pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Ya.
1: Nah, ini terkait dengan keluarga sebagai investasi akhirat, ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan, Pak Ustaz, bahwa setiap bayi yang lahir dilahirkan di dunia ini adalah lahir dalam keadaan suci bersih. Suci. Ya kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajizanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz. Nah, ini kan dalam hadis ini katakan kullu berarti semua, termasuk orang kafir. Nah, bayi yang lahir dalam orang tuanya kafir juga termasuk lahir dalam keadaan suci. Nah, yang menjadi masalah bagaimana, Pak Ustaz, kalau anak orang kafir ini meninggal dalam keadaan masih kecil, belum balik, apakah dia nanti di akhirat dia mengikuti kedua orang tuanya, atau justru anak ini masuk ke dimasukkan ke dalam surga karena dia tidak berdosa. Nah, kemudian yang kedua, nah ini mengenai investasi keluarga, investasi akhirat, keluarga sebagai investasi akhirat. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita agar kita menikahi, nah, perempuan-perempuan yang al-waluda dan al-wadud, artinya orang yang pengasih dan mempunyai banyak keturunan. Nah, termasuk diantaranya kita dianjurkan banyak keturunan karena banyaknya keturunan itu akan menjadi kebahagiaan, kebanggaan Rasulullah nanti di akhirat. Nah, kemudian yang menjadi masalah karena banyak sekarang inti sekarang orang tua itu yang tidak mau direpotkan oleh anak sehingga ada dinamakan program KB. Nah, menurut Pak Ustaz, apakah ini KB ini, pembatasan kelahiran ini, apakah termasuk ada di dalam Islam atau justru ini bertentangan dengan konsep Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW menganjurkan agar kita memperbanyak keturunan, sementara kita untuk membatasi keturunan ini karena dianggap keturunan itu atau anak itu bisa merepotkan keluarga di dunia karena tidak mampu memberikan pendidikan dan seterusnya. Nah, sehingga dibatasilah paling angka keturunan itu dibatasi sampai 2 atau 3. Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz. Nah, bagaimana ini penjelasannya ini tentang KB ini? Apakah ini tidak bertentangan dengan Islam atau justru ini dibolehkan? Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan,
3: Pak Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir secara fitrah. Fitrah dulu kita berikan pengertian, fitrah adalah kecenderungan alamiah untuk memilih sesuatu yang baik. Itu fitrah. Jadi kecenderungan alamiah untuk memilih sesuatu yang baik. Manusia siapapun dia, ketika disuruh memilih rumah yang kotor dan rumah yang bersih, siapapun dia, apapun agamanya dan suku bangsanya, dia akan memilih rumah yang bersih. Bukan atas dasar agama, bukan atas dasar suku dia memilih itu, tetapi atas dasar fitrahnya. Fitrahnya manusia senang dengan yang bersih. Manusia, apapun agamanya, latar belakangnya, ketika disuruh memilih teman yang baik dan teman yang buruk, dia akan memilih teman yang baik. Bukan karena dia Cina atau Islam atau Amerika atau orang Eropa, tidak. Tapi karena fitrahnya manusia. Itu yang dikatakan fitrah. Kecenderungan untuk memilih sesuatu yang baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Setiap manusia itu dilahirkan secara fitrah, atas dasar fitrah. Artinya apa? Ketika lingkungannya terjaga, pengetahuannya tidak dirasuki oleh pengetahuan yang tidak baik, maka dia pasti akan memilih Islam. Dia pasti akan memilih menjadi orang baik. Tetapi kemudian pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua, pengaruh agama keluarga, itu yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya, tetapi menurut ulama, ketika dia berada di lingkungan yang baik, yang netral, yang tidak mengekang, maka dia akan memilih untuk beragama Islam. Karena ajaran Islam itu semuanya tanpa terkecuali sesuai dengan pilihan dasar fitrah manusia. Islam melarang makanan yang tidak baik, itu sesuai dengan fitrah. Islam melarang melakukan perbuatan buruk, kriminal dan sebagainya, itu semua sesuai dengan fitrah. Apapun agamanya, suku bangsanya, orang tidak ada yang senang dengan perilaku kriminal. Bahkan ada lelucon yang mengatakan, sepelit-pelitnya orang, walaupun dia pelit, dia tidak suka pada orang yang pelit. Ya, karena memang pelit itu tidak disenangi secara fitrah. Ya, jadi itu fitrah yang pertama. Kemudian yang ditanyakan, bagaimana ketika ada orang, anak kecil dari agama selain Islam, meninggal sebelum atau meninggal dalam keadaan kecil. Aturannya sebelum balik, maka orang akan selamat ketika dia meninggal sebelum balik. Karena di Islam itu ada usia taklif, ada usia di mana seseorang baru mulai dicatat amal baik dan amal buruknya. Itu adalah usia balik. Kalau sekarang mungkin SD kelas 6 itu sudah balik, maka saat itu baru dicatat kebaikan dan keburukannya ketika dia melakukan kebaikan dan keburukan. Sebelum itu, maka dia belum tercatat sebagai orang yang mukallaf. Artinya ketika dia meninggal dalam keadaan apapun sebelum dia balik, insya Allah dia masuk surga. Karena belum diberikan beban, belum diberikan beban untuk melaksanakan kewajiban atau meninggalkan satu dosa. Jadi kalau ada anak yang terlahir dari keluarga non-muslim, ketika dia meninggal nanti dia akan selamat di akhirat. Walaupun misalnya dia meninggal dalam keluarga, bahkan di prosesi pemakamannya itu dalam prosesi pemakaman non-muslim. Tetapi karena dia belum balik, belum mukallaf, belum dikenai beban untuk melakukan kewajiban, maka dia termasuk orang yang selamat. Pertanyaan berikutnya adalah tentang KB. Ya, KB itu dibahas di dalam fikih Islam. Istilahnya adalah tahdidun nasal atau membatasi keturunan. Kalau di kita di Indonesia, istilahnya adalah KB, keluarga berencana. Boleh tidak KB itu? Ulama memberikan beberapa jawaban. Ada keadaan di mana KB itu dibolehkan, bahkan diperintahkan. Ada keadaan di mana KB itu tidak dibolehkan. Kapan dia dibolehkan? Ketika misalnya orang tuanya itu sudah berumur. Dikhawatirkan misalnya orang tuanya sudah umur 40-an, ibunya sudah 40-an, dikhawatirkan jangan sampai nanti mengganggu kesehatan ibunya ketika dipaksa tetap melahirkan padahal sudah tua, maka KB saat itu dibolehkan. Ketika hanya dalam taraf dikhawatirkan, mungkin beresiko, mungkin tidak, maka KB dibolehkan. Tapi ketika dokter mengatakan, ibu tidak bisa hamil lagi ya, karena sudah tua, bahaya nanti pendarahan dan sebagainya, maka saat itu KB diperintahkan. Ya, atas saran dokter ahli muslim yang mengatakan bahwa ibu ini sudah tidak bisa hamil lagi, atau misalnya riwayat hamilnya itu sesar dan sesarnya sudah 3 kali, dokter mengatakan ibu tidak boleh hamil lagi ya, karena tidak bisa hamil normal dan hamil sesar juga tidak bisa, beresiko untuk kesehatannya ibu, maka tidak boleh lagi hamil. Saat itu KB wajib, ya, karena ketika dokter yang ahli sudah memastikan bahwa itu beresiko, maka KB itu wajib. Kapan tidak boleh KB? Ketika orang yang malas mengurusi anak, ya, dia bisa, mampu, sehat, tapi dia malas mengurusi anak, tidak mau mengurusi anak, maka itu tidak boleh KB. Itu yang terlarang, ya, karena memang Nabi memerintahkan untuk punya anak, punya keturunan. Apa tujuan besarnya? Tujuan besarnya adalah supaya Islam ini ada yang melanjutkan. Ya, kalau agama orang Islam tidak mempunyai keturunan, maka siapa yang meneruskan agama Islam? Yang banyak nanti adalah non-Muslim. Sehingga kalimat Allah, ajaran Islam tidak ada yang meneruskan. Padahal bukan seperti itu cita-citanya Nabi, bukan seperti itu tujuan agama Islam. Mungkin baik, itu dari saya. Ya.
2: Baik, Pak Ustaz. Nah ini karena sudah di ujung perjumpaan juga untuk Mutiara Pagi ya, program di subuh hari ini. Dan masih terkait dengan keluarga sebagai investasi akhirat, mungkin sebagai kesimpulan untuk di ujung perjumpaan kita, Pak Ustadz, silakan.
3: Yeah. Sebagai kesimpulan, mungkin saya mengutip saja ayat yang tadi, ayat yang sangat luar biasa dari surah Ar-Ra'd, itu ayat 23 dengan 24, yang artinya bahwa surga Aden itu, surga itu Allah janjikan untuk orang-orang yang soleh. Tidak hanya dia, tetapi buyut-buyut nenek moyangnya yang soleh juga akan masuk bersamanya, keluarganya, anak istrinya, dan keturunan-keturunannya juga akan masuk ke dalam surga berkumpul lagi bersama. Dan tidak hanya itu, malaikat akan setiap hari dari setiap pintu datang mengucapkan selamat. Dan ucapannya, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran kalian di dunia. Jadi bersabarlah, mari kita sama-sama bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk menjauhi maksiat, dan bersabar untuk selalu belajar dan saling nasihat-menasehati. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama keluarga kita, kakek nenek moyang kita, dan anak keturunan kita di surganya Allah. Itu saja. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, ini menjadi penutup ya untuk di kebersamaan kita Mutiara Pagi. Nah, semoga kita bisa hadir kembali bersama Ustaz tentunya ya, dengan topik-topik menarik lainnya, Pak Ustaz ya.
3: Iya, insyaallah.
2: Insyaallah. Nah, pendengar, itu tadi ya untuk di kebersamaan kita, semoga membawa keberkahan pada perjumpaan kita ya di subuh hari ini, dan semoga keberkahan juga dan manfaat untuk kita semua yang sudah mendengarkan ya terkait dengan topik yang kita lemparkan pada perjumpaan subuh ini, yaitu keluarga sebagai investasi akhirat. Mengakhiri perjumpaan untuk di kebersamaan kita, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Ya, untuk warga binaan seperti yang sudah sering kita lakukan, kita tentu mengacu ke apa namanya aturan dari Undang-Undang PAS ya yang 2022.
2: Target itu 600 ton. Kami baru 23 ton. Kendalanya itu Pak terutama petani.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowulyo, Tangerang. Pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Tak ada toleransi. Lapas Bau-Bau bakal tindak pegawai yang bantu seludupkan HP dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Jumlah serapan jagung oleh Bulog cabang Bau-Bau baru 23 ton dari target tahunannya sebanyak 600 ton. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Rabu 23 September 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, tak ada toleransi rapat lapas Bau-Bau bakal tindak pegawai yang bantu seludupkan HP dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani melaporkan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap peredaran barang terlarang di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pegawai yang terbukti membantu warga binaan menyeludupkan telepon seluler atau HP maupun narkoba dipastikan tidak akan mendapat toleransi. Narkoba dan HP menjadi dua jenis barang yang mendapat perhatian serius karena dinilai dapat memicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Minkaptip Nur Aksa mengatakan narkoba dan penyeludupan HP merupakan pelanggaran berat baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas. Karena itu pihaknya memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Ya, untuk warga binaan seperti yang sudah sering kita lakukan, kita tentu mengacu ke apa namanya aturan dari Undang-Undang PAS ya yang 2022. Tentunya untuk pelanggaran handphone dan narkoba itu pasti mendapatkan pelanggaran itu kategori register mereka. Tidak ada kebijakan lah kalau untuk dua itu handphone dengan narkoba.
4: Nur Aksa menegaskan warga binaan yang terbukti terlibat pelanggaran berat tidak hanya akan dikenakan sanksi disiplin, tetapi juga dapat kehilangan sejumlah hak yang diberikan selama menjalani masa pidana. Lapas Bau-Bau tidak akan memberikan hak-hak warga binaan yang bersangkutan, termasuk cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan. Warga binaan yang melakukan pelanggaran juga dapat dimasukkan dalam register F, serta dikenakan penempatan di sel pengasingan atau strap cell sesuai prosedur dan ketentuan pemasyarakatan. Sementara bagi petugas atau pegawai Lapas Bau-Bau yang terbukti terlibat, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berujung pada proses pemidanaan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas di dalam lapas. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh petugas, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawasan atau CCTV. Pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk lingkungan Lapas Bau-Bau menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Jumlah serapan jagung oleh Bulog cabang Bau-Bau baru 23 ton dari target tahunan sebanyak 600 ton. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi karena masih sedikit petani yang menanam jagung. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
2: Target itu 600 ton. Kami baru 23 ton. Kendalanya itu Pak terutama petani.
5: Bulog cabang Bau-Bau baru menyerap 23 ton jagung petani hingga September 2026 dari target tahunan sebanyak 600 ton. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi masih sedikitnya petani yang menanam jagung karena sebelumnya belum mengetahui adanya kepastian penyerapan hasil panen. Asisten manajer pengadaan dan operasi Bulog Cabang Bau-Bau, Arif Hidayat mengatakan, serapan jagung terbesar berasal dari Kabupaten Buton sekitar 22 ton, sedangkan Kota Bau-Bau baru 1 ton. Menurut Arif, sebagian petani masih ragu menanam jagung karena khawatir hasil panennya tidak terserap. Kondisi tersebut membuat petani lebih memilih komoditas lain yang dianggap memiliki kepastian pasar.
2: Target itu 600 ton. Kami baru 23 ton. Kendalanya itu Pak, terutama petani, mereka banyak tidak tahu, tidak tahunya mereka habis menanam siapa yang serap ini jagung. Banyak petani tidak tahu, makanya kemarin kami adakan sosialisasi. Jadi supaya mereka lebih giat lagi untuk menanam.
5: Bulog menyerap jagung jenis hibrida dengan standar kadar air maksimal 14%. Jagung yang memenuhi standar tersebut dihargai Rp6.400 per kilogram, sedangkan kadar air di atas 14% dihargai Rp5.500 per kilogram. Untuk meningkatkan produksi, Bulog bersama Polri telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Buton dan Buton Selatan. Sosialisasi tersebut mendorong penanaman jagung dengan pola satu desa satu hektar. Bulog bau-bau memastikan penyerapan tetap dilakukan hingga akhir tahun. Kepastian tersebut diharapkan mendorong lebih banyak petani menanam jagung hibrida dan meningkatkan realisasi serapan hingga mencapai target 600 ton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk ini.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim melakukan rotasi dan penataan jabatan terhadap 31 pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Bau-Bau Selasa 22 September 2026. Penataan mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Salah satu perubahan strategis terjadi pada posisi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau, Yaya Wirayahman, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau, kini dipercaya memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau. Sementara posisi Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau untuk sementara dijabat Arif Basari sebagai pelaksana tugas atau PLT. Arif Basari juga masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau. Rotasi juga menyentuh sejumlah jabatan strategis di Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Dinas, hingga Pemerintahan Kelurahan. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengingatkan pejabat yang mendapat amanah baru agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yusran menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan kemampuan merespon kebutuhan masyarakat. Berita yang terakhir, Wali Kota Bau-Bau sampaikan rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar Rp64,26 miliar rupiah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harun Mulku melaporkan.
6: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
7: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar Rp64,26 miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi Rp46,11 miliar rupiah dari sebelumnya Rp55 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan, belanja daerah naik dari Rp790,98 miliar rupiah menjadi Rp555,24 miliar rupiah atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari Rp785,98 miliar menjadi Rp809,12 miliar atau bertambah 23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan, dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
6: Rancangan pembelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan proyeksinya sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
7: Lebih lanjut, Yusran Fahim mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit Rp46,11 miliar. Rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dari 10 miliar menjadi 66,11 miliar. Sumbernya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Baubau tahun anggaran 2025, termasuk sisa lebih pada Badan Layanan Umum Daerah. Sementara itu pengeluaran pembiayaan meningkat dari 5 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Baubau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta Captain pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tak ada toleransi, lapas bau-bau bakal tindak pegawai yang bantu seludupkan HP dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Jumlah serapan jagung oleh Bulog cabang bau-bau baru 23 ton dari target tahunan sebanyak 600 ton. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi karena masih sedikit petani yang menanam jagung. Demikian informasi Warta Kapton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung-ujungnya
2: kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: sister. I almost gave up on my friends,
1: gave up on my girlfriend.
0: I almost gave up on love. I almost gave up on school,
1: gave up on education,
0: gave up on my
1: teacher, my career.
0: I almost gave up on rehab,
1: gave up on my health.
0: I almost gave up on music,
1: almost gave up on life.
0: But did I ever give up? No.
2: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi pendengar untuk yang baru bergabung bersama kami. Pagi yang cukup cerah untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Dan ini memang sejalan dengan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Sultra, pendengar, yang kami update di ruang dengar Anda. Nah, menurut BMKG Sultra, pagi ini untuk wilayah Sulawesi Tenggara umumnya cuacanya cerah berawan sepanjang hari ya, seperti hari-hari kemarin ya, meskipun kadang-kadang tuh turun hujan rintik yang bikin kaget ya pendengar, tapi patut kita syukuri. Nah pendengar, pagi hari cuaca di sebagian besar wilayah Sultra diperkirakan cerah berawan dan kondisi ini berlanjut sampai siang hingga sore hari. Memasuki malam hari juga masih cerah berawan pendengar ya, serta di pagi dini hari besok diperkirakan cuaca berawan. Suhu berkisar di 23 hingga 32 derajat Celcius, juga kelembapan udara berkisar di 60 hingga 94%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jamnya. BMKG menyampaikan bahwa tidak ada peringatan dini ya terkait cuaca ekstrim, yang nampaknya masyarakat juga masih bisa beraktivitas normal seperti biasa tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi cuaca. Meskipun begitu pendengar, masyarakat tetap diimbau ya untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas, khususnya kegiatan di luar ruangan dan juga perjalanan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang kebakaran berawal dari hal kecil yang kita anggap sepele. Puntung rokok, percikan api, atau peralatan listrik yang lupa dimatikan. Di saat yang sama, air yang kita butuhkan untuk memadamkan api tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Satu kehati-hatian kecil hari ini bisa menjadi perlindungan besar untuk esok. Rumah yang aman, lingkungan yang terjaga, dan air yang tetap tersedia adalah hal sederhana yang sering kita lupakan. Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya tentang menangani bencana, tetapi tentang mencegahnya sebelum terjadi. Satu percikan api bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Dan satu keputusan kecil untuk lebih berhati-hati bisa menjaga rumah, lingkungan, dan orang-orang yang kita sayangi. Karena menjaga keselamatan bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang mereka yang ada di sekitar kita.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Ya, pendengar RRI, bau-bau kondisi cuaca yang masih dalam musim kemarau ya pendengar, nampaknya ini bakal berkepanjangan. Soalnya dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 itu akan datang lebih lambat. Sekitar 529 zona musim atau 61,8% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata klimatologisnya. Ini memang bukan 100% ya, tapi sebagian besar pendengar. BMKG menyatakan hal ini terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Jadi mundurnya musim hujan ini juga karena Indian Ocean Dipole namanya di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Nah, pendengar, disampaikan oleh Kepala BMKG Teuku Faisal, pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3,4 Samudra Pasifik pada akhirnya bulan Agustus 2026 pendengar, itu angkanya di plus 2,83, di mana nilai indeks ENSO periode Juli, Agustus sampai September itu sebesar plus 2,63 yang mengindikasikan El Nino itu sangat kuat. Wih. Sementara itu di Samudra Hindia juga ya pendengar, ada berpeluang menuju fase positif dari plus 0,376 hingga akhir tahun. Jadi hal yang sama juga ini disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Andresena pendengar melalui RRI ya, awal musim hujan di Indonesia itu tidak akan bersamaan katanya. Jadi ada sebagian wilayah Indonesia yang turun hujan duluan, ada yang masih lanjut musim kemarau. Sebagian besar wilayah baru akan mengalami musim hujan di awal

Terus juga ada Papua Selatan. Kemudian musim hujan di bulan Desember itu dialami sebagian Lampung, terus juga sebagian besar Jawa ya, Kalimantan Selatan dan juga sebagian besar Bali. Ya, Sulawesi termasuk ya tadi ya pendengar di bulan November. Mudah-mudahan Kota Bau-Bau juga masuk ya bulan November pendengar udah hujan. Ya, mendengar meskipun begitu apapun cuaca kita tetap harus waspada ya dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan dan juga tetap hemat air pendengar pastinya ya, karena ini di luar kendali kita, jadi kita tunggu aja semoga berkah hujan akan segera turun di kota kita tercinta.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Dengan keanekaragaman budaya Buton, jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Yang pendengar, kita tahu bersama bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu sudah digantikan oleh Menteri baru yakni Suhasil Nazara. Nah, ada cerita menarik nih pendengar. Uang kertas yang terbitan 2026 itu kan ada tanda tangan dari Pak Purbaya nih. Terus juga para netizen atau masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia bertanya-tanya, bagaimana dengan keabsahan uang tersebut yang ada tanda tangannya Pak Menteri, mantan Menteri ya. Nah, jadi dari Bank Indonesia memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu adalah alat pembayaran yang sah. Jadi BI menegaskan ya dan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang itu. Kalaupun Anda ragu-ragu ya pendengar, coba aja deh beli, pasti laku kok. Nah, uang rupiah itu pendengar memang adalah uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang sudah ditetapkan. Dan pergantian Menteri Keuangan ataupun juga Gubernur Bank Indonesia ya tidak berpengaruh terhadap keabsahan uang rupiah yang sudah diproduksi dan diedarkan. Jadi uang rupiah yang diproduksi di periode berikutnya itu nanti akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat saat itu. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. Nah, BI juga menyebutkan ya ada di pasal 5 ya ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi undang-undang itu sudah diubah pendengar dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, dalam undang-undang itu ditegaskan rupiah kertas itu paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah dan juga Bank Indonesia. Jadi pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia itu diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Uang kertas emisi tahun 2022 dengan nominal 100.000 juga yang lagi viral itu ya pendengar, karena tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya, masyarakat banyak yang pengen punya uang itu karena dianggap istimewa dan langka. Weh. Mengingat sosok Purbaya ini yang bisa dibilang fenomenal ya pendengar. Jadi Purbaya itu hanya setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan pendengar. Dan juga ini beritanya cukup heboh di media sosial ya. Jadi banyak netizen ataupun juga sebagian masyarakat Indonesia pengen punya uang itu ya. Entah mungkin mau diabadikan kah? Mau disimpan aja jadi uang pembawa keberuntungan kah atau seperti apa? Tapi pendengar, apapun tanda tangannya, meskipun mantan Menteri Keuangan ataupun juga ada nanti mantan Gubernur Bank Indonesia, itu tetap sah digunakan ya, selama masih memang periodenya belum terlalu lama.